Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi

0: Itae, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman Produa, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting, tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

0: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku...

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air, mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah gak cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya hei, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting, tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf,

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng aku Vini di sini dan di request time ini ada yang masuk ya di WhatsApp kita. Aku sapa dulu buat teman-teman Pro 2 yang selalu mendengarkan kita di Pro 2 RRI Ambon. Teman Pro 2, thank you buat kebersamaannya ya. Aku lihat kemarin antusias ke kakak-kakak semua pada seru, rame juga. Aku juga di sini ikutan seneng, ikutan semangat juga bareng kalian yang tetap mau dengarkan kita di Pro 2 FM ya. Aku baca yang masuk dulu ya, spesial banget untuk request time. Ini ada dari Kak Mina yang mau nge-request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace ya. Katanya salam aja buat kakaknya, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, thank you ya Kak Mina. Salam juga buat kamu, semoga tetap sehat, tetap semangat dimanapun kamu berada ya. Kamu nge-request aja udah aku ngerasa nggak sendiri di sini, cile. Ini lagu yang sebenarnya aku pada bingung ya, beberapa orang tuh sering nge-request lagu ini. Aku pikir kayak lagu apa gitu, pas diputer deh enak banget. Tahu nggak yang liriknya gimana ya, refnya gimana sih? Nah gitu kan, pokoknya keren sih sebenarnya. Jujur aku suka ya, dan thank you buat teman produ yang udah nge-request lagu ini. Oke, okay? Ini masih punya satu lagi aku, tapi bakal aku baca setelah yang satu ini ya. Jadi Selena Grace dulu dengan Sumpah Mati.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

peneliti teknologi pangan menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutter Sound.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV Nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Produser Riamon, teman terbaik kamu, dan selamat sore pendengar dimanapun anda. Oh, selamat siang, bukan selamat sore ya. Ya, bagaimana kabar kamu semua pendengar ya, teman Produa di hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, teman Produa. Ya, yang lagi beraktivitas mungkin selamat beraktivitas, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, semoga semua serba berjalan dengan lancar. Oh iya, hari ini kabutnya sudah sedikit lebih membaik daripada kemarin. Emang kabutnya sakit enggak dong ya? ketebalannya itu udah berkurang. Kemarin kan tebal banget kabutnya ya. Tapi kamu semua jangan sampai lupa untuk selalu memakai masker kalau beraktivitas di luar ruangan ya, teman Pro 2. So, stay tune terus di sini di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman, kekayaan sejati sebuah bangsa bukan cuma terletak pada apa yang ada dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mudanya. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti memberi ruang bagi mimpi-mimpi besar, mendukung riset anak bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta memastikan tiap generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Ya, Pro 2 RW Ambon, teman terbaik kamu dari Lalah Hutan dengan hebat ya. Ini mungkin remake dari lagunya Tangga. Ya, dan teman Pro 2, kita di program UMKM nih ya. Beberapa tips bakal saya kasih untuk kamu semua. Bagaimana sih tips memilih usaha yang cocok berdasarkan keahlian? Dan memilih usaha yang cocok berdasarkan kalian ya. Ini memulai usaha seringkali menjadi impian banyak orang, teman Pro 2. Tetapi menentukan jenis usaha yang tepat ini bisa menjadi tantangan. Dan kunci utama dalam membangun bisnis adalah memilih bidang yang sesuai dengan keahlian dan minat. Dengan passion dan skill yang mumpuni, kamu akan lebih mudah mengelola dan juga mengembangkan bisnis kamu ya. Alright, teman Pro 2, mari saya kasih buat kamu beberapa rekomendasi ya, memilih usaha yang cocok dengan keahlian kamu. Yang pertama nih, kamu harus kenali keahlian dan minat atau passion diri. Langkah pertama adalah mengenali diri sendiri. Lakukan refleksi, apa saja keahlian yang kamu kuasai, apa yang benar-benar kamu kuasai dan nikmati saat melakukannya. Apakah itu menulis, memasak, mendesain, berbicara di depan umum, atau skill lainnya. Mengetahui passion akan membuat kamu lebih bersemangat dalam menjalankan suatu usaha. Next nih teman Pro 2, riset pasar dan peluang. Nah, setelah mengetahui keahlian dan minat, lakukan riset pasar. Cari tahu apakah ada permintaan demand atau keahlian tersebut, apakah ada peluang bisnis yang bisa kamu ciptakan. Gunakan tools seperti Google Trends untuk melihat tren pencarian online. Pelajari juga kebutuhan konsumen dan nice ya, niche market yang potensial. Dan selanjutnya, teman Pro 2, analisis kompetitor. Nah, lihat siapa saja yang sudah menjalankan usaha serupa. Pelajari kelebihan dan kekurangan mereka. Apa yang membuat produk atau jasa mereka stand out. Bagaimana kamu bisa menawarkan sesuatu yang lebih unik, menarik, dengan harga yang terjangkau. Analisis ini akan membantu kamu ya menyusun strategi bisnis yang lebih baik.

0: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka

Halo rekan teman Pro 2 ya, dari Karol G, Fat Bruno Mars dengan Still, I'm Still Here For You. Teman Pro 2, aku masih di sini bersama kamu. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan usaha yang cocok berdasarkan keahlian kamu atau tren pasar ya, teman Pro 2? Alright, selanjutnya kamu harus ubah keahlian menjadi produk atau jasa. Nah, tips memilih usaha yang cocok berdasarkan keahlian. Selanjutnya, pikirkan bagaimana keahlian kamu bisa diubah menjadi produk atau jasa yang bernilai jual. Contoh, jika teman ahli dalam digital marketing, kamu bisa membuka jasa social media management atau SEO konsultan atau content creator. Dan jika kamu mahir membuat kerajinan tangan, kamu bisa menjual produk handmade secara online atau offline. Next nih teman Pro 2, uji coba ide bisnis. Nah, sebelum benar-benar memulai, lakukan uji coba ide bisnis. Tawarkan produk atau jasa ke teman, keluarga, atau melalui media sosial. Dapatkan feedback dari mereka, apakah produk atau jasamu diminati, apa yang perlu diperbaiki. Uji coba ini penting untuk memvalidasi ide bisnis kamu. Dan next nih teman Pro 2, buat business plan sederhana. Nah, meskipun usahamu masih kecil, business plan tetap penting. Buat rencana bisnis yang sederhana namun jelas, tuliskan visi dan misi usaha kamu, target pasar, strategi pemasaran, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, dan proyeksi keuangan ya. Nah, business plan ini akan menjadi panduan dalam menjalankan bisnis kamu, teman Pro 2.

berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Oke, teman Rodia jangan sedih-sedih, jangan galau-galau ya. Anggis Devaki dengan untuk kau hargai ya. Kalau kamu dihargai sama orang, balas menghargai. Tapi kalau semisalnya nggak dihargai, tanya dong kenapa saya nggak dihargai sehingga tidak ada nggak enak antara satu dan yang lain ya, teman Pro 2. Oke, next nih, teman Pro 2, hitung modal yang dibutuhkan. Nah, memilih usaha yang cocok berdasarkan keahlian. Selanjutnya, hitung secara cermat berapa modal awal yang kamu butuhkan. Ini termasuk biaya produksi jika ada ya. Nah, biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya tak terduga. Pastikan, teman Pro 2, ini kamu harus memiliki budget yang cukup untuk memulai dan juga menjalankan bisnis hingga mencapai titik impasse atau break even point. Benar banget nih ya, teman Pro 2, modal tuh harus ya. Dan pastinya kamu harus butuhkan modal, hitung juga jangan sampai kelebihan. Kalau kekurangan juga jangan sampai, harus pas modalnya. Sehingga nanti kamu bisa kelola manajemen keuangan kamu lebih baik lagi ke depan. Baik. Itu beberapa tips untuk para pelaku UMKM ya, yang baru-baru coba tips memulai usaha yang cocok berdasarkan keahlian kamu.

Teman-teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting, tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan

Produk-produk teman-teman terbaik kami dari Pitbull dengan We Are One ya. Dan saatnya Produk Sport seperti biasa, aku akan kasih informasi dari dunia olahraga buat kamu sampai nanti di jam 2. Salam olahraga teman Produk. Dan Produk Sport untuk hari ini teman-teman dari dunia sepak bola, Arsenal meraih kemenangan telak 3-0 atas Los Lille dalam pertandingan babak Liga Champions UEFA 2026-2027. Laga dimainkan di Emirates Stadium pada hari Rabu kemarin. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Arsenal mengamuk dengan 3 gol dalam 7 menit melalui Jurrien Timber di menit ke-64, Eberechi Eze di menit ke-67, dan juga Bukayo Saka di menit 71. Nah, pertandingan ini juga menciptakan sejarah bagi sepak bola Indonesia dengan bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdong yang resmi mencatatkan debutnya di Liga Champions, termasuk sebagai pemain pengganti Lille pada menit ke-78. Saya juga tahu ya teman berdua, dan kemenangan ini memperpanjang rangkaian kemenangan fase Liga Arsenal menjadi 14, mencakup 3 musim terpisah. Pelatih Mikel Arteta menyampaikan penghormatan kepada Ken Friar Obe, presiden kehidupan Arsenal yang meninggal dunia. Dan selain itu juga Arteta memuji penampilan tegas timnya di babak kedua sebagai penghormatan bagi Ken Friar ya. Nah, tentang pemain pengganti yang mempengaruhi permainan, Arteta menekankan pentingnya momentum dan kualitas. Arteta juga menginformasi kondisi Hinchapi dan juga Zubimendi yang membaik, serta memuji Miles Lewis Skippy yang kembali ke peran bek kiri. Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Nottingham Forest di Premier League sebelum melawan Bayern Munich di Liga Champions. Saya juga nambah ya. Oke, saya fans Arsenal deh, soalnya ada pemain Indonesia juga di situ ya. Dari Barcelona, saya akan ke Arsenal dulu, oke?

hidup sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Halo teman-teman, masih di Pro 2 Sport ya. Dengan masih dari dunia sepak bola untuk kamu. Dan teman-teman Pro 2, Borussia Dortmund ini memperpanjang kontrak pelatih Niko Kovac hingga

Kawan-kawan Pro 2, sebagai penutup di Pro 2 Sport, aku punya informasi menarik nih ya. Dari dunia apa? Oke, bukan dunia tipu-tipu. Dari Piala Dunia, Piala Asia Wanita U17 2027 ya. Teman Pro 2, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura. Kesuksesan berharga ini dipastikan setelah Indonesia menjadi juara grup kualifikasi. Skuad asuhan pelatih Timo Skeumenan sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Dan prestasi luar biasa ini diraih berkat catatan 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Hasil ini menjadi bukti nyata dari bergulirnya kompetisi usia muda khusus perempuan, teman Pro 2. Nah, PSSI juga mendorong menggerakkan kompetisi sepak bola wanita di seluruh daerah tanah air. Langkah ini penting agar bibit pemain potensial tidak layu sebelum berkembang. Demikian Pro 2 Sport ya, teman Pro 2. Semua informasi yang sudah aku kasih bisa kamu baca di rri.co.id. Salam olahraga.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Halaman 22, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh.

Oke, dari Bunga Rizal yang tahu diri ya. Oke, sebagai orang kita harus tahu diri, tapi tahu diri dalam hal-hal yang baik gitu ya, teman Pro 2. Informasi menarik Pro 2 Entertainment buat kamu teman Pro 2 ini mengenai kasus yang lagi, bukan kasus sih, hal yang lagi heboh ya di dunia maya. Mengenai Ruben Onsu melaporkan dua orang artis dan F alias Y ke Polda Metro Jaya dini hari tadi ya. Dua orang tersebut merupakan lawan bicara Ruben Onsu dalam rekaman video call yang diunggah Sarwenda di media sosial beberapa waktu lalu. Nah, Minola Sebayang selaku pengacara Ruben mengatakan bahwa kedua terlapor diduga menyebarkan rekaman percakapan Ruben di media sosial tanpa izin ya. Laporan itu merujuk pada pasal berlapis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni pasal 258 dan juga 259, karena itu kedua terlapor terancam pidana 10 tahun penjara. Menyebut penyebaran rekaman video call tersebut mulai berdampak pada Ruben Onsu dan orang-orang di sekitarnya, termasuk sejumlah merek yang turut menjadi sasaran serangan di media sosial. Aduh ya, lagi-lagi ya seperti ini gitu kasusnya. Makanya kalau kalian mau menyebarin video dan lain sebagainya, itu harus ada persetujuan antara kedua belah pihak ya, teman Pro 2.

0: Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
0: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik.

Moto 2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat. Dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Zaman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi,

atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengembalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam bautan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu menguruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Rudy, yang mohon teman terbaik kamu dari Avio Killer yang bertahan sebentar ya. Saya masih terus bertahan untuk Anda, untuk kamu teman Rudy, sampai nanti di jam 5. Untuk kamu yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Nah, informasi seputar Maluku, Maluku Story buat kamu. Nah, aku angkat nih satu informasi menarik untuk kamu teman mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku akan melakukan survei Kepulauan Lukipara sebagai langkah awal penetapan kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi perairan. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekologis dan menyusun dasar perlindungan sumber daya laut di wilayah tersebut. Kepala DKP Maluku Erawan Asikin mengatakan, Kepulauan Lukipara ini memiliki kekayaan sumber daya perairan, bentang alam yang indah, serta habitat penyu yang perlu dijaga kelestariannya. Namun, letaknya yang terpencil menjadi tantangan dalam pengawasan rutin terhadap aktivitas di kawasan tersebut. Taman Perdua, survei lapangan dijadwalkan berlangsung selama 39 hari dengan melibatkan sejumlah mitra strategis lintas sektor. Tim gabungan akan menggunakan armada kapal khusus untuk menjangkau wilayah perairan yang selama ini sulit diakses. Nah, sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Conservation International du Forêts, Sahar, dan Baileo. Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung pengumpulan data lapangan yang diperlukan untuk merancang pengelolaan kawasan konservasi secara terarah. Erawan menjelaskan, Kepulauan Lukipara juga menghadapi ancaman penangkapan ikan ilegal akibat keterbatasan pengawasan di wilayah terpencil. Aktivitas tersebut juga berpotensi mengganggu keberlanjutan sumber daya laut serta mengancam habitat penyu yang menjadikan kawasan itu sebagai lokasi bertelur. Wow, indah dong ya, jarang-jarang loh gitu. Aku waktu zaman kuliah pernah ambil skripsi. Aku punya skripsi itu mengenai Eretmonjelis imbricata ya, habitat penyu sisik yang semakin menghilang ya, teman-teman. Tapi dengan adanya pulau ini, kita mari sama-sama menjaga kelestarian hewan-hewan yang dilindungi pastinya ya.
1: Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi

Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan makanan.

Suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam psikologi itu disebut dengan imposter syndrome, sebuah perasaan tidak pantas atas kepercayaan diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata. Lebih bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara tentang kenyataan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu.

gigi dengan menari-nari ya. Mungkin Anda lagi menari-nari karena mungkin kamu dapat job banyak, terus juga dari hasil job kamu itu kamu bisa menghasilkan pundi-pundi ya gitu. Investasi juga perlu ya teman perdua. Dan aku masih berbicara mengenai Kepulauan Nucipara yang ada di Provinsi Maluku ya teman. Nah, letak geografis Kepulauan Nucipara ini yang terpencil menjadi tantangan bagi pengawasan aktivitas di wilayah perairan tersebut. Dan kondisi ini juga membuka peluang terjadinya penangkapan ikan ilegal yang dapat mengancam kelestarian sumber daya laut dan habitat penyu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Erawan Asikin mengatakan, Kepulauan Nucipara memiliki potensi sumber daya perairan yang melimpah, termasuk populasi penyu. Namun, teman Pro 2, keterbatasan jangkauan pengawasan rutin ini membuat kawasan tersebut rentan dimanfaatkan pihak yang melakukan aktivitas ilegal. Nah, bahkan orang yang dari luar Maluku, para pemilik kapal besar menjadikan wilayah tersebut sebagai pasokan dan aktivitas yang merugikan ya, ujar Erawan Asikin di Ambon pada hari Selasa kemarin. Dan menurut berdasarkan data DKP Maluku, wilayah berpenghuni di Kepulauan Nucipara hanya dihuni sekitar 9 hingga 12 orang yang mayoritas menjaga kebun pala. Jumlah penduduk yang minim dan lokasi terisolasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan serta kelestarian perairan setempat. Wow, sungguh disayangkan ya, pulau sebagus ini loh, nanti kalian tinggal searching aja nih, Pulau Nucipara. Dan mari kita sama-sama jaga hal-hal yang bisa dibilang pulau-pulau yang berpotensi, bukan pulau aja, semua hal yang ada di Maluku ini agar tidak disalahgunakan kayak penangkapan ilegal gitu dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Kita sebagai anak muda, generasi muda, mari kita sama-sama menjaga potensi daerah kita gitu.

kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Oke, teman Perullah ya. Masih mengenai pengawasan perairan Lucipara di Provinsi Maluku. Dan teman, untuk mengetahui kondisi lapangan, DKP Maluku juga bersama sejumlah mitra strategis akan melaksanakan survei di Kepulauan Lucipara pada Oktober 2026 ini. Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 29 hari ini bertujuan untuk memetakan potensi ekologis dan wilayah perairan yang membutuhkan perlindungan. Nah, DKP Maluku berharap rencana penetapan Kepulauan Lucipara

Sebagai kawasan konservasi dapat memperkuat perlindungan ekosistem laut sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal ya. Wah, senang dong kalau kita pergi ke suatu pulau terus ada penyu, penyunya bertelur, kita lihat menetas dan aduh itu suatu hal yang langka banget ya. Kayak hal-hal yang the most of beautiful gitu kalau dari sebuah pengamatan saya sendiri ya pendengar. Saya pernah lihat penyu sisik bertelur, terus juga telur itu menetas ya. Itu ujian skripsi, bukan ujian skripsi, waktu skripsi saya meneliti hal itu. Dan itu sesuatu yang bisa dibilang keajaiban. Jarang-jarang loh orang bisa lihat seperti itu. Mari kita sama-sama jaga alam yang ada di Maluku ini. Jangan sampai merusak dan lain sebagainya ya teman-teman.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikut.

Kembali kamu dari Baby Monster dengan Cium ya. Dan langsung aja aku buka topik ya di hari ini. Topik yang pastinya bikin bikin kamu happy. Oke, kita akan bahas nih teman pro 2. Update bikin happy. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai post vacation blues ya, teman pro 2. Nah, teman, post vacation blues ini adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, kehilangan semangat, atau juga mengalami perubahan suasana hati setelah liburan berakhir dari happy ke sedih. Wah. Dan teman berdua, perasaan ini biasanya muncul ketika seseorang harus kembali menjalani rutinitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, kuliah, atau menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang sempat ditinggalkan selama liburan. Nah, setelah menikmati waktu bersantai bersama dengan keluarga, mengunjungi tempat wisata, atau berkumpul dengan teman-teman, seseorang terkadang merasa sulit menerima kenyataan bahwa masa liburan itu telah usai, atau masa cuti ya. Kondisi ini juga cukup umum terjadi dan tidak selalu menandakan adanya masalah kesehatan mental yang serius. Dan teman pro 2, post vacation blues dapat dialami oleh siapa saja ya, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Dan perasaan ini juga sering muncul karena adanya perubahan suasana yang cukup drastis saat liburan. Seseorang mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, dan terbebas sementara dari tekanan pekerjaan atau pendidikan. Namun teman pro 2, setelah kembali ke rutinitas, berbagai tugas dan tanggung jawab kembali menunggu. Dan perubahan tersebut dapat membuat seseorang merasa kurang bersemangat, mudah bosan, bahkan merindukan suasana liburan yang baru saja terlewati atau dilewati ya. Dan apa saja sih tanda-tanda yang dapat menunjukkan seseorang sedang mengalami post vacation blues? Nanti saya akan kasih buat kamu ya, teman pro 2.

dengan jenis bencana alam, bencana non-alam disebabkan oleh faktor non-alam. Misalnya, kegagalan teknologi, modernisasi, wabah penyakit, sampai epidemik. Gagal teknologi sendiri merupakan bencana non-alam yang disebabkan kesalahan desain, kelalaian pengoperasian, serta kesengajaan manusia ketika menggunakan teknologi. Adapun contoh dari bencana non-alam adalah kerusakan komponen, kebakaran, semburan gas, kesalahan desain, kebocoran reaksi nuklir, dan masih banyak lagi.

Teman perdua, tahukah kamu kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga kita, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Namun secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan juga jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

0: Ah, oh, sabe, abe, abe.
1: Apa kok begini, Om?
2: Ya, salah mencet.
3: Jangan.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

Ya, Bro Dewi, aman teman terbaik kamu ada dari BTS dengan Swim. Dan teman Bro Dewi, sebelum aku pamit dari ruang dengar kamu nih, aku masih bahas mengenai beberapa tanda yang dapat menunjukkan seseorang sedang mengalami post vacation blues ya. Di antaranya adalah sulit berkonsentrasi, merasa malas untuk bekerja atau belajar, mengalami perubahan suasana hati, mudah lelah, serta terus-menerus mengingat pengalaman menyenangkan selama liburan. Nah, teman Bro Dewi, sebagian orang juga merasakan waktu berjalan lebih lambat ketika kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Bahkan ada yang merasa kurang bersemangat ketika bangun pagi karena harus kembali menghadapi jadwal yang padat. Meski demikian, intensitas perasaan ini berbeda-beda pada setiap orang, bergantung pada pengalaman liburan, kondisi emosional, dan juga tekanan yang dihadapi setelah kembali beraktivitas.

Tahukah kamu, ada sebuah jeruk yang dapat dikonsumsi langsung dengan kulitnya. Jeruk yang satu ini sedikit berbeda dengan jeruk yang lain karena bisa dimakan utuh dengan kulitnya. Hal ini dikarenakan kulit jeruk kimkit merupakan buah yang memiliki kulit yang tipis dan terasa manis sehingga tidak merubah kesegaran buahnya sama sekali, serta bijinya yang lebih sedikit dibandingkan dengan jeruk pada umumnya. Jeruk kimkit ini juga memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan nutrisi. Kimkit juga mengandung beberapa flavonoid antioksidan, dan jeruk kimkit juga bisa menurunkan kolesterol. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini

menjadi negara yang disebut sebagai lahan subur untuk menanam jeruk kimkit. Sebab dalam pertumbuhannya, jeruk kimkit membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk perkembangan pohon hingga buahnya.

0: Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan seru banget sore hari ini teman. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di sore hari yang sangat-sangat cerah ini. Meskipun kondisi Ambon masih berkabut ya. Ya, yang pasti kita doakan aja semoga kedepannya cuaca dan juga karhutlah yang ada di Maluku ini segera berakhir. Kayaknya kemarin juga sempat hujan tapi cuma bentar doang. At least bisa sedikit mengurangi lah ya polusi dan juga asap yang ada di kota Ambon. Dan by the way teman Pro 2, sesuai dengan apa yang sudah kalian tonton, yang sudah kita publikasikan juga di Instagram kita di @rrpro2ambon. Kalau misalkan sore hari ini di sore ceria, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah hadir juga di studio ya kali ini. Yang mana kita nanti akan ngebahas terkait dengan hal-hal yang menurutku emang deket banget sama kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kayak gak ada satu orang pun kayaknya sekarang yang tidak menggunakan AI. Nah, kali ini teman bersama Tio Nugroho sudah hadir di studio Pro 2 RRI Ambon. Ada Steve dan juga Lady. Kita sapa dulu, halo Steve dan juga Lady.
1: Halo kak.
0: Boleh agak maju dikit ya, dideketin bibirnya, mulutnya sama micnya, supaya teman Pro 2 yang ada di rumah bisa mendengarkan dengan baik dan benar. Oke, okay. Apa kabar Steve, Lady?
1: Loka baik.
0: Baik, baik ya. Oke, luar biasa. Gimana akhir-akhir ini cuaca panas tapi kalian sempat ngerasa radang tenggorokan kah atau mungkin batuk-batuk kah atau aman-aman aja?
2: Sempat sih.
0: Kak. Sempat ya. Sempat, tapi sekarang puji Tuhan alhamdulillah aman lah ya. Oke. Anyway teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kalian kalau misalkan hari ini kita live juga di kanal YouTube-nya RRI Ambon. Jadi kalian bisa banget langsung aja menyaksikan kita secara langsung di sana, biar kelihatan juga wajahnya Steve dan juga Lady ini seperti apa. Jadi mereka berdua ini itu adalah apa? Teman-teman magang ya. Teman-teman magang yang magang di RRI Ambon dari BPVP. Oke, BPVP, Badan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit gitu, kegiatan kalian di BPVP itu seperti apa? Atau mungkin kegiatan kalian saat magang di RRI? Silahkan, siapa dulu? Ladies first? Oke, silahkan Lady.
2: Kalau beta aja ya kak, pakai beta.
0: Iya, pakai beta aja. Aman, aman.
2: Kegiatan beta kalau di BPVP Ambon itu kan kita fasenya di optimalisasi pemasaran melalui media sosial.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di sana tuh beta diajarkan untuk membuat mengedit mulai dari Canva, CapCut dan membuat iklan di Meta AI.
0: Oke.
2: Okay. Meta Apps kas.
0: Meta Ads. Oke. Okay. Wah, berarti apa ya, nggak cuman belajar soal gimana multimedianya tapi juga belajar advertisingnya juga.
2: Iya, kan.
0: Oke, berarti kamu bisa ngiklan-ngiklan gitu?
2: Iya kak.
0: Aku diajarin boleh nggak? Sumpah, aku tuh kan beberapa kali nyoba ngiklan kan ya. Ada yang works tapi ada yang nggak ya, mungkin karena aku kurang telaten dan kurang konsisten kali ya. Cuman mungkin dari kamu ada tips and trick gitu, cara mengiklan yang baik dan benar gitu. Mungkin nanti boleh di sharing ya ke aku ya. Oke. Berarti itu kayak ada jurusannya gitu, Lady?
2: Iya, Kak.
0: Oke. Kalau kamu berarti dari
2: optimalisasi pemasaran melalui media sosial.
0: Optimalisasi pemasaran melalui media sosial. Oke. Jadi emang scope-nya itu deket banget gitu sama
2: medsos
0: dan juga otomatis AI juga kayak. Oke. Okay. Itu kalau dari Lady. Kalau Steve?
1: Kalau beta sih kak, beta ambil pengoperasian tools generatif AI untuk konten digital dan bisnis.
0: Pengoperasian ya. Tools AI untuk optimalisasi? Untuk apa?
1: Ya, untuk konten digital dan bisnis kak.
0: Oh iya, mantap. Berarti itu penjelasan secara bahasa bayinya seperti apa itu?
1: Kalau di sana tuh kita juga diajarkan memakai banyak tools AI gitu untuk mengenerate. Contohnya kita bisa buat video iklan dari AI.
0: Oh gitu. Oke, jadi ini kalau tadi kan lebih ke sosial media, tapi kalau ini lebih spesifik ke AI-nya. Oke. Nah, buat teman Pro 2, buat kamu ya yang pengen tanya-tanya sama Steve dan juga Lady, bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom live chat kita di YouTube boleh, atau juga di Instagram atau di WhatsApp juga boleh ya, di 0813-5624-5884. Oke. Nah, topik kita sore hari ini adalah jangan asal pakai AI, kenali batasannya. Nah, kalian berdua nih termasuk orang yang sering pakai AI nggak? Pasti sering dong?
1: Sering, Kak. Benar, sangat sering.
0: Sangat sering ya. Oke, seberapa sering kalian pakai AI, Kak?
1: Punya.
2: Setiap hari lah, Kak, pakai AI.
0: Setiap hari, hampir setiap hari ya. Oke, jadi memang AI itu tuh udah deket banget sama kita ya, sama kehidupan kita.
1: Deket banget, Kak.
0: Oke. Terus kalau misalnya kalian ngedenger sendiri artificial intelligence, yang pertama kali terlintas di otak kalian tuh apa? AI itu.
2: ChatGPT.
1: Kalau saya sih Gemini.
0: Kenapa? Kenapa Gemini? Kenapa ChatGPT?
2: Kalau saya kenapa ChatGPT? Karena setiap ada apa yang kita butuhkan gitu selalu carinya ke ChatGPT bukan ke Google gitu.
0: Oke. Jadi biasanya kan dulu kalau misalnya kita searching sesuatu, kita langsung search engine-nya langsung ke Google. Tapi kalau sekarang karena udah ada AI, jadi kayak kita langsung ke ChatGPT. Kalau kamu kenapa, Steve?
1: Kalau beta sih sama dengan Lady, tapi beda tools-nya saja, saya pakai Gemini.
0: Oke. Jadi sama-sama kalau nge-search sesuatu juga larinya ke Gemini, kalau ya. Kamu ke ChatGPT. Apa bedanya? Kenapa kamu lebih milih Gemini, terus kenapa kamu lebih milih ChatGPT?
1: Kalau beta, menurut beta sih Gemini itu lebih, memang benar apa ChatGPT sama Gemini AI-nya fast response, tapi kalau di Gemini sih lebih asik, soalnya kalau diajak diskusi juga nyambung, tidak memberikan jawaban yang salah juga.
0: Oke. Kalau kamu kenapa? Kenapa ChatGPT?
2: Kenapa ChatGPT? Karena mirip-mirip dengan Steve ya, Kak. Kayak ChatGPT itu kalau yang beta punya tuh akan terstruktur begitu. Kayak beta bilang kalau mau minta jawaban singkat pada jelas, akan bikin singkat pada jelas. Kalau beta bilang kalau diperpanjang aku punya jawaban, ChatGPT-nya memperpanjangkan jawaban.
0: Oke. Jadi sesuai request kita ya. Betul. Oke. Tapi ngomong-ngomong, pertama kali kalian pakai AI itu kapan, guys? Pertama kali banget kalian pakai AI. Dan itu kalian pakai buat apaan? Ingat enggak?
2: Saat SMA sih, Kak.
0: Saat SMA. Oh, berarti kalian lulusan tahun berapa, by the way?
1: 2025.
0: Oh, tahun lalu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. 2025 pas SMA ya. Oke. Itu buat apa, Lady?
2: Search di Google. Apa? Tugas, Kak.
0: Oh, search tugas ya. Oke. Kalau kamu, Steve?
1: Kalau beta yang pas SMA. Itu kayaknya pas akhir-akhir tahun 2025 deh untuk ya kayaknya search-search pengen tahu aja tentang AI gitu.
0: Oke, jadi ya 2025 lah ya. Dan emang di tahun-tahun itu AI lagi boom-boomnya juga kan, bahkan sampai sekarang juga masih ngeboom ya. Oke. Kalian pakai buat ngebantu menyelesaikan tugas sekolah gitu?
1: Ya, salah satunya itu.
0: Bener sih, karena tools-nya di sana juga memang sangat-sangat komprehensif ya, kalau misalkan aku lihat ya. Terus kalau menurut kalian, kan kalian tadi bilang kalau misalkan hampir tiap hari kalian pakai AI, betul ya? Buat apa aja tuh kira-kira?
2: Kalau beta buat apa saja, beta tuh jaga kalau mau masak gitu, Kak.
0: Kayak masak. Oke.
2: Masak gitu kayak pasti kayak ini kenapa hampir masakannya begini. Kayak abis itu kayak mau cari referensi lagu gitu, mau post foto di IG kayak. Kalau foto ini cocoknya lagu apa?
0: Gitu. Oke, jadi sharing resep ya, sharing resep. Kamu biasa masak apa, Lady, di rumah?
2: Masak yang simple-simple aja.
0: Simple-simple aja, masakan rumahan gitu ya. Oke. Kalau kamu, Steve?
1: Kalau beta sih, Kak, palingan pakai TikTok. TikTok kan ada ini rekomendasi otomatis tuh kayak like, pas ada video-video misalnya ada jualan-jualan baju gitu pas di pause ada search this image gitu loh, tinggal tekan lalu otomatis.
0: Oh, I see. Ya, benar-benar sih. Jadi kayak kita nggak perlu lagi ngetik itu, terus juga mungkin nggak perlu lagi nge-screenshot dicari di Google Lens gitu kan ya. Jadi kayak langsung aja itunya di tap, terus bisa muncul sendiri gambar yang sesuai kayak apa yang kita mau gitu.
1: Benar sih kak.
0: Oke. Tapi menurut kalian nih ya, anak muda zaman sekarang nih, kalian Gen Z kan ya?
1: Ya,
0: kita sama-sama Gen Z guys. Jadi kalau anak muda zaman sekarang itu tuh kan kehidupannya tuh kayak deket banget ya sama AI ya. Nah, menurut kamu seberapa deket sih anak-anak di luaran sana? Kecuali kalian berdua ya. Kalau kalian berdua kan bisa dibilang kayak everyday. Ya, everyday kalian ngepake AI ini. Nah, tapi kalau anak-anak di luaran sana menurut kalian gimana? Teman-teman kalian deh, misalkan.
2: Pastilah kak, pasti sering gunakan AI juga.
0: Pasti ya? Teman-teman kamu juga ya?
2: Iya.
0: Ada cerita nggak kira-kira dari teman kalian yang pakai AI? Mungkin kayak misalkan buat bikin tugas atau mungkin buat ya kayak kamu tadi sharing-sharing gitu. Cuman kalau aku sendiri ya, jujur ya, aku sering banget curhat ke AI.
2: Iya lagi.
0: Kalian juga gitu nggak?
2: Iya, saya.
0: Lady iya, kalau Steve enggak. Oke, memang mungkin iya ya. Enggak semua orang kayak mungkin punya intention buat curhat ke AI. Kamu sering?
2: Sering, Kak.
0: Sering bener. Kenapa kamu sering curhat pakai AI ke AI?
2: Karena saya kalau di rumah lumayan introvert, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Oke.
0: Terus okay.
2: Kalau mau cerita ke teman kayak rasa kurang dipercaya, jadi sudah kadang-kadang juga teman-teman kadang slow respon, jadi kan nggak suka. Sukanya yang fast respon, jadi kayak ChatGPT gitu.
0: Iya, dan dia pun juga misalkan tengah malam jam 2 pagi kamu iniin juga pasti dia langsung ngejawab ya kan. Kalau teman kan bisa jadi tidur, dan bisa jadi juga itu tadi rahasia kamu terbongkar ya kan. Benar-benar, karena aku juga salah satu orang yang sering gitu ya, misalkan kayak kalau lagi sendiri gitu, terus kayak tiba-tiba kan kalau lagi sendiri kan biasanya kan overthinking, terus anxiety tiba-tiba gitu, anxiety attack gitu, kayak aduh gimana ini, terus langsung mencari validasi nih, validasi di ChatGPT kan sekarang juga bisa real talk kan, maksudnya kayak kita ngomong dia langsung ngejawab gitu, kayak conversation biasa gitu. Jadi kayak okay, ini lumayan cukup membantu ya ketika kita lagi emang butuh seseorang untuk, bukan seseorang, butuh sesuatu untuk mendengarkan ya curahan hati kita. Tapi kalau kamu kenapa Steve, kamu nggak percaya sama ya, atau emang kamu nggak interest buat curhat atau kenapa?
1: Kalau soal curhat-curhat sih saya pernah curhat di AI kan, palingan duduk sama teman-teman baru ngobrol. Kalau bilang kurang percaya AI sih 50-50 juga, soalnya kadang-kadang AI juga memberikan jawaban yang salah toh.
0: Oh iya, betul, setuju. Kirain kamu tadi mau jawab ini. Aku mau aku curhatnya ke Tuhan aja gitu. Kan kayak akan ku tantang dunia di sepertiga akhir malam gitu toh. Oke. Kalian sendiri ya sebagai anak muda ya. Kita back to topic ya. Menurut kamu nih, anak-anak muda ini kan sekarang kan bisa dibilang kayak misalkan lapangan pekerjaan itu susah. Bukan susah sih, tapi mungkin ada. Cuman banyak dari antara kita yang kesulitan untuk mengaksesnya gitu. Nah, menurut kamu gimana AI ini tuh bisa ngebantu buat teman-teman yang ada di luar sana untuk ya mungkin kayak mencari pekerjaan seperti itu? Siapa dulu yang mau jawab? Atau mungkin kayak bisa di apa namanya, bisa AI ini ada untuk kita ngebantu, untuk membantu kita ya mempersiapkan kayak misalkan CV atau misalkan pertanyaan wawancaranya atau gimana gitu. Kalau menurut kalian gimana?
2: Iya kak, membantu. Jangan ambil contoh di luar aja kak, saya sendiri juga jaga pakai AI untuk buat CV atau mau wawancara gitu, saya jaga pakai untuk tanya-tanya kayak ini apa yang nanti diwawancarai kalau pekerjaan ini begitu kan.
0: Oke, jadi dipakai untuk mempersiapkan diri menghadapi tes interview ya, yang kadang-kadang juga pertanyaannya di luar Nurul gitu ya. Oke, oke. Kalau kamu, Steve, gimana menurut kamu buat anak
1: Nurul? Kalau sih tahu saya sih kak, saya memang jarang tidak lihat orang untuk mencari pekerjaan di melewati AI, tapi kalau untuk membantu mencari ide untuk pembuatan CV sih sering. Untuk misalnya betul kata Lidi untuk apa mencari topik-topik untuk wawancara, pembuatan ide untuk pembuatan CV yang kreatif gitu sih kak, supaya lebih simpel dan cepat.
0: Iya iya iya. Dan otomatis juga kalau misalkan AI ini kan referensinya kan global kan ya. Jadi CV yang kita buat tuh kayak mungkin bisa jadi lebih menarik HR-HR buat nge-reach out kita, karena secara strukturnya mungkin juga tata bahasanya juga lebih lebih apa ya, lebih komprehensif gitu, lebih ngena gitu sama apa yang kita maksud, ya nggak?
1: Ya betul.
0: Oke oke oke. Nah kalau untuk media sosial sendiri nih, menurut kalian semua kalian berdua ya, apakah AI ini tuh kayak bisa ngebantu buat bikin caption atau mungkin ide konten gitu?
1: Itu sangat membantu sekali kak.
0: Iya. Ada cerita menarik nggak di ketika kalian lagi kayak misalkan lagi buntu gitu, terus bukalah ini, terus dapatlah kayak ilham gitu?
2: Oh aku kayak contoh di pelatihan nggak?
0: Oke.
2: Kan di situ kan disuruh buat iklan gitu, terus kan disuruh buat caption gitu kak. Saya ini kayak buntu, kayak ini buat caption apa dari produk ini. Akhirnya saya ini apa, kasih masuk foto produknya yang saya sudah buat, terus diminta gitu tolong buatkan 15 caption dari produk tersebut. Dapat deh kak.
0: Oke dapat. Dan itu juga bisa jadi salah satu cara kita untuk mencari ide juga ya, referensi juga. Benar. Karena jujur aku juga kadang sering pakai AI untuk kayak gitu. Yang nantinya mungkin dari jawabannya kayak enggak aku pakai semuanya, cuman dikembangin gitu dari apa jawaban itu. Kalau kamu Steve, kamu tadi jawab sering juga. Nah, ada cerita enggak di balik itu?
1: Kayaknya sih ada kak. Soalnya waktu pertama saya di BPVP kan itu untuk membuat iklan, waktu saya buat iklan dari AI minuman untuk olahraga sih kak, kayak isotonik gitu. Saya ketik di AI itu berikan beberapa caption untuk posting di sosial media. Itu ada beberapa, itu saya tidak mengembangkannya lagi, saya langsung copy paste aja kak.
0: Oke, menarik. Nah berarti memang bisa dibilang secara garis besar ya, ada yang AI ini itu cukup membantu kalian dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Tapi kan kalau di Gemini itu kan kayak kita bisa ini ya, bisa meng-connect dengan fitur-fitur Google lainnya. Misalkan dari Gemini ke Google Calendar. Misalkan kayak kita nih mau bikin daily task gitu, tugas harian. Nah, kayak agenda hari ini apa, atau mungkin agenda dalam seminggu ke depan apa. Kamu pernah nyoba fitur itu enggak? Jadi kayak connecting Gemini ke apa namanya di Google Calendar. Nah. Pernah enggak, Steve?
1: Ya pernah sih kak, itu waktu saya pernah mengkonekkan itu waktu buat kegiatan sehari-hari aja kak, pernah saya buat.
0: Pernah ya?
1: Iya pernah kak.
0: Pernah. Oke mantap. Oke, kalau kamu, kalau di ChatGPT itu ada nggak sih, Lady, buat konekin kayak gitu? Belum ya. Cuman ini kali ya, ke Canva kali ya koneknya ya.
2: Belum pernah coba.
0: Oke, kalau setauku kalau di apa namanya, di ChatGPT itu kita bisa connect sama Canva juga. Jadi kayak kita nge-generate misalkan desain gitu kan, nanti silahkan, atau mungkin PowerPoint lah, PowerPoint, terus nanti di ekspornya itu dalam bentuk file project Canva gitu. Nanti mungkin kamu bisa coba untuk itunya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kalian belajar di BVPV, BPVP. Yeah. Oke, okay. I'm so sorry guys. BPVP, kalian itu belajarnya berapa lama sih? Berapa tahun gitu atau berapa bulan?
1: Hanya 20 hari, Kak.
0: Oh, 20 hari aja. Yeah. 20 hari belajar terus magangnya di sini?
1: 20 hari juga.
0: 20 hari juga. Oke, berarti kalian di sini udah berapa lama?
1: Hampir 2 minggu sih, Kak.
0: Hampir 2 minggu ya. Oke, terus habis itu nanti kelar gitu. Oke. Berarti itu kalau lulus dapatnya sertifikat gitu?
1: Iya, Kak.
0: Oh, nice. Nah, kalau misalkan sekarang kita lihat ya, ini kan banyak banget orang yang udah pakai AI untuk membantu kehidupan sehari-harinya mereka. Termasuk juga salah satunya kalian tadi yang udah nyebutin beberapa activity yang kalian lakuin sama AI. Nah, salah satunya juga tadi si Lady juga sempat mention kalau misalkan dipakai buat ngerjain tugas sekolah ya. Dulu pas awal-awal pakai kan kayak gitu. Nah, menurut kalian gimana cara kita itu memanfaatkannya supaya kita itu tetap bisa belajar, tetap bisa paham sama materinya tapi dengan mereferensi dari memanfaatkan dari si AI-nya itu.
1: Menurut Riri bagaimana?
0: Jadi gimana biar kita itu tetap paham nih sama materinya? Cuman kayak kita nih juga memanfaatkan si AI-nya gitu.
2: Oh, jadi kayak apa yang katamu sih mengerti dulu bahwa AI-nya tuh jadi referensi perkataan supaya gitu.
0: Nah, gimana tuh? Jadi biar kita ini tetap kan kita kan juga kalau kita belajar kan kita kan pengen mendapatkan ilmu pengetahuan kan. Ya. Jadi gimana cara kita itu tuh biar tetap bisa memanfaatkan AI, cuman kita itu juga tetap ngerti gitu sama apa materinya. Nah, menurut kamu ada tips enggak nih buat teman Pro 2 yang ada di luar sana?
2: Jangan mengambil referensi dari AI-nya tuh dari ChatGPT-nya tuh kayak 100% ambil gitu, seperti tadi Kak bilang kayak beberapa apa pilihan itu dibuat rangkum menjadi satu gitu, kayak itu hanya referensi saja tapi pakai ketemu otak sendiri gitu.
0: Oke. Jadi tetap
2: otak sendiri.
0: Menggunakan otak sendiri. Iya. Dan menjadikan AI itu sebagai cuma sebatas referensi aja. Kalau Steve gimana, Steve?
1: Kalau menurut saya sih, Kak, menurut saya itu kalau supaya kita tidak terlalu supaya kita bisa memanfaatkan AI sebagai referensi itu kita belajar. Ketika belajar nih kita pengen tahu lebih banyak dan lebih dalam. Nah, kita bisa mencari referensinya di AI, kata ini awal mulanya bagaimana, tentang apa begitu sih, Kak.
0: Oke. Jadi tetap sumbernya nggak cuma satu dari AI aja. Oke. Terus aku masih punya beberapa pertanyaan ya buat kalian berdua. Cuman kayaknya kita break dulu aja ya. Setelah ini nanti kita bakal lanjut lagi. Dan aku juga mau kasih kesempatan buat teman Pro 2 ya yang mau gabung, silahkan chat aja ke WhatsApp kita, boleh di kolom chat kita di YouTube juga boleh, atau di Instagram kita di @rriprodua_ambon juga silahkan ya. Nanti kita bertiga bakalan balik lagi. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Markgrindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Oke teman Pro 2, kita balik lagi ya di 98,4 Pro 2 RT Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku Tio Nugroho masih di sini buat temenin kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Dan kita juga masih bersama dengan Steve dan juga Lady di sore ceria G-Star pada sore hari ini. Dengan topik kita itu jangan asal pakai AI, kenali batasannya. Oke. Steve, Lady, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Oke, gimana masih semangat hari ini?
1: Masih
0: ya. Masih lah ya. Jadi ini sudah hari ke udah hampir 2 minggu ya, udah 2 minggu lebih magang di RRI.
1: Iya, Kak.
2: Hampir 2 minggu.
0: Oke, selama magang di RRI, kalian kegiatannya apa aja?
1: Ngedit filler, ngedit ILM, membuat
0: membuat apa lagi?
2: Infografis.
0: Iya. Oke, banyak ya berarti ya agen kegiatannya ya. Terus kira-kira apa yang kalian dapatkan selama kalian magang di RRI?
2: Yang Lady dulu deh.
0: Lady dulu. Ladies first ya. Always ladies first. Silahkan Lady. Benar. Namanya juga Lady ya, jadi kayak harus gitu ya.
1: Harus duluan. Jadi yang saya dapat tuh awalnya tuh saya tidak tahu ngedit filler, Kak. Tapi karena di sini bisa tahu ngedit filler, terus bisa tahu ngedit ILM gitu. Voice over lagi menjadi gitu.
0: Oke. Jadi ngedit audio lah ya. Audio, terus karena basicnya kan RRI kan lebih ke audio. Meskipun juga banyak sekarang konten-konten digital juga kayak video, audio visual, cuman memang basicnya audio sih. Jadi memang ya banyak berkecimpung di situ. Itu kalau dari Lady, kalau dari Steve apa?
2: Kalau dari saya sih Kak, sama saya dengan Lady, tapi saya saya sangat kaget. Soalnya
0: kagetnya apa tuh? Kaget gimana tuh?
2: Ini membuat ILM dengan video dari AI. Jadi saya buatnya juga lumayan gampang.
1: Tertantang
2: juga,
1: kan, ya.
2: Gampang Lady.
1: Tertantang.
0: Lumayan apa?
1: Tertantang.
2: Lumayan gampang.
0: Oke, karena ada AI, yang bisa ngebantu kamu buat generate.
2: Iya, generate video yang diberikan audionya gitu.
0: Oke. Berarti mengasah skill kalian juga lah ya sama magang di sini lah ya. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal mungkin bisa dibilang kayak benefitnya, apa-apa aja manfaat-manfaatnya dari AI ini. Cuman kan kalau misalkan kita terus bergantung sama AI ya, ini dari personal point of view-ku ya, gimana ya, kayak gak bagus juga gak sih ketika kita terlalu bergantung sama sebuah teknologi gitu. Dan sedikit untuk menggunakan mungkin kecerdasan kita yang sebenarnya udah ada dari dulu gitu. Nah, AI ini kan sering ngasih jawaban yang terlihat meyakinkan. Tapi menurut kalian nih, apakah semua informasi yang dihasilkan sama AI itu bisa buat dipercaya atau bisalah kita pakai sebagai bahan referensi?
1: Tidak 100%.
0: Tidak 100%.
2: Betul, Kak, tidak 100%.
0: Kenapa?
1: Karena kadang-kadang AI juga memberikan jawaban yang tidak fakta gitu.
0: Oke, tidak fakta. Jadi kayak opini gitulah ya.
1: Iya.
0: Dan kalau kita lihat kan juga AI kan referensinya kan dari Google juga, dari source yang ada di internet juga ada. Yang mana kita tahu kalau misalkan source di internet itu juga tidak 100% valid.
1: Iya.
0: Ya kan, banyak hoax yang dibuat, berita-berita yang emang nggak seharusnya ada gitu, yang dibuat-buat lah ya. Jadi memang bisa dibilang AI itu nggak bisa 100% kita percaya. Oke. Setuju ya berarti?
1: Setuju.
0: Setuju banget. Nah, terus, tapi kalian pernah nggak sih kayak misalnya lagi searching sesuatu ya di AI, terus kalian dapat jawaban yang menurut kalian ini tuh kayak kurang make sense, kurang masuk akal gitu, atau bisa dikatakan ini tuh salah gitu. Pernah nggak kayak gitu?
1: Pernah
0: ya. Boleh diceritain pas apa itu?
1: Pas apa ya? Bentar, Kak.
0: Oke. Steve pernah juga nggak, Steve, kamu?
2: Kalau
0: kan kamu kan lebih sering pakai AI, apalagi jurusan ya, bisa dibilang ya, jurusan. Jurusannya kan lebih ke AI ya. Oh, kamu pernah nggak nemuin jawaban dari AI yang kurang tepat gitu?
2: Pernah sih kak, tapi lupa waktu short apa lagi.
0: Yang jelas pernah lah ya.
2: Iya, jelas pernah sih.
0: Pernah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kali ini teman berdua ya, aku mau ngajak kalian ya lagi-lagi buat ayo kalau mau tanya sama Steve dan juga Lady, silahkan aja di Instagram kita boleh, di WhatsApp kita juga boleh, atau di kolom chat kita di live streaming YouTube juga boleh. Aku juga lagi live di TikTok teman. Jadi kalau misalkan kamu mau tanya-tanya juga langsung aja tulis pertanyaan kamu di sini. Nanti aku tanyain ke mereka berdua. Kita lagi ngebahas soal AI. Nah, terus next, menurut kamu apakah kita ini tuh boleh ya memasukkan data pribadi seperti kayak identitas, foto identitas, terus mungkin nomor telepon atau mungkin dokumen penting ke dalam aplikasi AI? Kan sekarang kan bisa kayak kita tuh attach foto ataupun dokumen ke AI kan ya. Nah, menurut kalian boleh gak sih kita melakukan hal itu?
1: Kalau foto sih boleh kak, tapi kalau data diri yang terlalu data diri sekali itu tidak boleh kak.
0: Oke, okay. Nggak boleh.
1: Iya.
0: Kalau menurut kamu Steve?
2: Iya benar kata Lady kak. Kalau foto foto saja boleh, kalau sampai identitas yang data diri terlalu rinci tidak boleh kak.
0: Oke, okay. Contohnya kayak identitas ya, kartu identitas ya, itu kan kalau bisa tuh jangan sampai orang tahu gitu, ya kan? Setuju. Iya iya iya iya. Oke. Tapi kalian pernah enggak masukin data diri kalian?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah. Jangan dong ya, jangan, jangan. Oke. Okay. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih, yang terkait dengan jawaban AI yang kurang tepat ya. Gimana kalian itu tuh memeriksa atau memverifikasi jawaban dari AI ini tuh benar atau tidak setelah kalian mungkin prompting di sana habis itu dikasih jawaban dari mereka? Bagaimana kalian itu tuh memvalidasi apakah jawaban itu benar atau tidak?
2: Kalau saya sih kembali cari di Google kak, cari okay. sumber-sumbernya supaya lebih memverifikasi kalau jawaban AI ini benar kak.
0: Oke okay, oke, okay. Jadi diverifikasi lagi ya. Kalau kamu?
1: Sama kak, cari di Google dulu.
0: Cari di Google dulu, iya. Cari yang memang benar-benar sumbernya dari Google itu lebih kredibel gitu kali ya, iya. Supaya terus kita compare nih, bener gak sih jawaban dari AI sama sumber-sumber yang verified di Google apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai ya kita gas, tapi kalau enggak ya
1: enggak usah.
0: Enggak usah, cari yang lain ya. Bener, sama kayak hal yang kurang jelas ya dalam kehidupan kita. Kayak mungkin dia yang kurang jelas juga. Lebih baik skip aja ya gak sih?
1: Iya.
0: Oke, dan lanjut lagi mungkin menurut kalian nih ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia AI, yang banyak menggunakan AI sebagai alat untuk membantu mempermudah pekerjaan kalian sehari-hari, menurut kamu apa risiko jika anak muda itu tuh terlalu bergantung sama AI sampai tidak mau berpikir atau mungkin mencari solusinya sendiri?
1: Pasti otaknya tidak bisa berpikir kritis kak. Itu pertama.
0: Oke, okay. Terus?
1: Terus apa ya? Kan pertama otaknya tidak bisa berpikir kritis. Terus mau gampang aja kak.
0: Iya.
1: Tidak mau berusaha.
0: Cari yang instan-instan lah ya. Oke, padahal di dunia ini seperti yang kita tahu tidak ada yang
1: instan.
0: Betul. Ada lagi, Lady?
1: Tidak ada. Kak.
0: Tidak ada. Kamu, Steve, apa?
2: Jawaban sudah diborong Lady lah.
0: Tapi kalian pernah nggak sih lihat kayak konten di sosmed ya? First date tapi si ceweknya atau mungkin si cowoknya, karena baru first date kan, dia tuh tanya ke ChatGPT atau ke AI gitu. Jadi jawabannya tuh kayak, kamu asalnya dari mana? Terus dia sambil gini kan, sambil pegang HP gitu, terima kasih atas pertanyaan kamu. Pernah lihat gak itu?
1: Enggak sih kak.
0: Aduh, jadi oke okay. Terima kasih atas pertanyaan kamu menurut ini. Jadi jawabannya tuh kayak jawaban AI gitu loh. Padahal mereka ini lagi ngomong, cuman karena si mungkin si cewek, dari pandang si cewek ya, si cewek ini tuh yang dia tuh first date sama cowok, saking first date-nya dia tuh sampai buka search di AI. Kalau misalnya si cowok tanya ini jawabannya kayak gimana, nah dia jawabnya ke cowok itu tuh pakai
1: mentah-mentah.
0: Mentah-mentah sama kayak yang di jawab AI-nya itu. Belum ya? Oke, nanti aku share link deh ke kalian deh ya.
1: Oke.
0: Oke. Nah, terus nih next question ya. Menurut kalian apakah AI ini itu bisa menggantikan sepenuhnya ya, sepenuhnya kreativitas dari manusia, atau mungkin atau apakah AI ini akan mungkin menggantikan sebagian pekerjaan manusia menurut kalian?
1: Tidak.
0: Kenapa?
1: Tidak sepenuhnya.
2: Kenapa lagi?
0: Kenapa? Tanya temannya, kamu jawabin sendiri.
2: Kalau menurut saya sih kak, tidak, karena ini kan artificial intelligence ini juga tools yang kami manusia yang menggerakinnya kak. Ya. Kalau untuk menggantikannya sih tidak kak. Tapi kalau orang yang tidak menggunakan AI pasti digantikan sih. Menurut saya sih.
0: Oke. Jadi tetap kita yang supervise mereka gitu.
2: Ya benar.
0: Kalau kamu, menurut kamu lagi?
1: Karena di bumi ini memerlukan aduh, tiba-tiba kepala ngeblank.
0: Oke, coba difikirkan dulu, dirangkai dulu kata-katanya. Di bumi ini ya, kalau di surga nggak mungkin lah ya. Nah, kalau di surga kan kata Aldi Taher nggak ada orang yang bingung ya.
1: Karena di dunia ini masih memerlukan Memerlukan apa? Ini bukan uang.
0: Memerlukan otak manusia.
1: Iya, memerlukan otak manusia dan sumber daya manusia.
0: Oke, nah, jadi tetap AI ini tidak bisa menggantikan peran manusia.
1: Peran manusia, ya itu.
0: Oke. Aku sih, kalau dari aku ya, menurutku gimana ya? Menggantikan sih mungkin parsial ya, maksudnya nggak semuanya akan tergantikan. Karena kalau kita lihat juga perkembangan AI akhir-akhir ini kayak sepesat itu. Jadi kalau misalkan aku ngomong, nggak mungkin ya, emang nggak mungkin sepenuhnya, tapi sebagian mungkin bisa digantikan oleh AI. Contohnya desainer, meskipun juga aku jujur kurang setuju ya kalau misalkan orang-orang itu bikin desain tapi pakai AI karena jelek.
1: Iya.
0: Cuman ya tidak bisa dipungkiri banyak yang pakai AI juga buat bikin desain. Itu satu. Terus yang kedua mungkin analis data analis. Sekarang kan kalau misalkan kita let's say kita punya sekumpulan data, misalkan data omset bulan ini gitu, analisislah data ini. Nah, nanti kan dia kan bisa langsung kayak ngerinciin gitu, kira-kira oh di bulan ini penjualannya item ini sekian, oh next time berarti harus gini. Nah, itu menurutku si AI bisa gitu mensimplify tugas-tugas dan juga pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia, cuman ya karena ada mereka ya udah pakai mereka aja gitu. Oke. Terus mungkin kali ini ya, apa pesan kalian ya buat para pendengar Perdua dari Ambon ya di sore ceria kali ini yang ingin memanfaatkan AI untuk belajar, terus juga buat bekerja, atau mungkin untuk mengembangkan keterampilan digital mereka tanpa menjadi terlalu bergantung sama si AI. Apa pesan kalian?
1: Boleh bergantung kepada AI, tapi jangan mengambil 100% dari AI tersebut. Gunakanlah pikiranmu sendiri juga gitu.
0: Oke. Boleh memanfaatkan AI, tapi jangan bergantung sepenuhnya pada
1: AI tersebut.
0: AI, luar biasa. Quotes of the day ya. Jadi Steve, apa pesan kamu buat pendengar Perdua dari Ambon?
2: Saya sih kak, bagi pendengar-pendengarnya nih, harus pakai AI, kembangkan skill di AI, tapi jangan terlalu bergantungan pada AI. Itu sih kak.
0: Oke, sama ya berarti ya. Intinya kita manfaatkanlah teknologi semaksimal mungkin, cuman jangan sampai diri kita ini itu terlalu bergantung pada sesuatu yang bikin kita itu tidak mengoptimalkan resource yang sebenarnya udah dikasih sama Tuhan buat kita. ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi, guys? Kalian berdua, buat teman berdua?
1: Tidak ada.
2: Tidak ada sih, Kak.
0: Tidak ada ya. Oke ya, mantap ya. Terima kasih banyak Steve dan juga Lady atas waktu dan juga insight dari kalian berdua ya terkait dengan topik kita sore hari ini. Jangan asal pakai AI, kenali batasannya. Oke, teman berdua, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nyempetin buat nonton ataupun dengerin kita di sore hari ini ya. Jangan lupa nanti aku juga masih nemenin kamu sampai jam 12 malam. Dan nanti jam 7 kita juga bakal ada dialog lagi ya, obrolan lagi bersama dengan teman-teman dari komunitas Tamang Baca. Tetap stay tune di Pro 2 RW Ambon, teman terbaik kamu.

Lewat Pro 2, menggunakan tabir surya secara rutin selalu menjadi saran para dokter kulit agar kulit kita tetap terlindungi dari paparan sinar ultraviolet. Nah, ternyata tabir surya bisa bekerja lebih maksimal jika dilapisi dengan serum berbasis vitamin C terlebih dahulu pada lapisan di bawahnya. Menurut dokter kulit tersertifikasi dari New York City, Kavita Mariwala MD, tak peduli seberapa rajin kita menggunakan tabir surya, kulit akan tetap terkena paparan sinar matahari. Sementara vitamin C adalah antioksidan yang bekerja untuk menangkal radikal bebas, sehingga bisa memberikan perlindungan ekstra pada kulit.

Sebenarnya, jika kita menjalani sarapan hingga makan malam dengan porsi yang tepat, kebiasaan mengemil di sela-sela waktu makan akan berkurang dengan sendirinya. Namun, jika hasrat itu masih ada, jangan lupa untuk menjaga waktu cemilan berjarak 2 jam sekali. Konsumsilah pula cemilan sehat seperti buah, kue rendah kalori, kue gandum atau kue oat dan lainnya. Selain itu, jangan mengemil di atas jam 10 malam karena bisa memicu masalah kesehatan dan obesitas.

Membersihkan kulit merupakan suatu aktivitas yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Telah disadari sejak dahulu bahwa dengan menjaga kebersihan kulit, maka kulit akan terhindar dari masalah dan penyakit. Salah satu penemuan manusia yang terbesar dalam menjaga kebersihan kulit adalah sabun. Sabun pertama kali ditemukan dalam sejarah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 130-200, sejarah mencatat bahwa kita kemudian menemukan fungsi penting sabun sebagai bahan utama pembersih kulit. Sejak itu, kita terus mengembangkan sabun sebagai pembersih kulit yang dapat memberikan keuntungan maksimal dan efek samping minimal.

0: Oleh teman Prodio, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Prodio dari Ambon, teman terbaik kamu. Kali ini teman Prodio ada pendiri Martha Tilla Art Group ya, sekaligus juga pelopor industri kecantikan di Indonesia. Martha Tilla Art ini dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Kabar duka ini disampaikan oleh keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan juga Pengusaha Salon Indonesia serta Martha Tilla Art Group melalui media sosial. Mengutip dari website Martha Tilla Art Group nomor 2, Martha ini mulai bisnis kecantikan sejak tahun 1970 dengan membuka salon ya di kediaman orang tuanya. Bisnisnya terus berkembang hingga mendirikan pabrik di Pulau Gadung, Jakarta di tahun 1981. Pada tahun 2016, ia menerima tanda kehormatan bintang budaya Paramadharma dari pemerintah. Dan teman berdua Martha Tilla Art ini lahir tanggal 4 September 1937 dan berpulang pada usia 89 tahun. Mendiang akan dimakamkan hari Jumat tanggal 16 Oktober di pemakaman keluarga di Karawang, Jakarta Barat. Kita doakan ya, salah satu pelopor dunia kecantikan Indonesia, Martha Tilla Art, yang jasanya luar biasa sekali untuk industri kecantikan Indonesia tentu saja. Dan nanti coba bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Produeri Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan Stoicism Mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga melalui Stoicism Mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan dan juga selalu mengingat pada

0: berdua, saat lagi kita akan mengikuti bersama kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Anda umat Islam dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dulu untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan.

memberi kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Eh, jadi yang itu suka?
1: Ya udah kok, jadi teh sama mak.
0: Sih?
1: Iya, kok
2: dia suka sama mak.
1: Nek.
0: Mai.
1: Mai, ya, ya.
0: Si Mai. Mai.
3: Jangan sampai dia dicoba.
0: Sorry. Damn it.

0: Kenapa nih guys?
1: Nanti bengok.
2: Oke, kita coba guys kali ini kita kasih zzzz. Jadi kak, teman baca itu adalah
0: ini benar main.
1: Main.
2: Yang
1: asli enggak?
2: Satu kakak.
0: Beneran main aja ya.
1: Oke, aman di atas.
0: Bagus.
1: Serius
0: bener.
1: Main ya.
0: Ya, di YouTube.

0: Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.
1: Sebelah ada.
2: Cek. Oke, masuk.

mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

0: Orang-orang mencari rekomendasi produk teknologi di TikTok.
1: Halo teman-teman Pro 2, pernah ada di toxic relationship? Teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship, itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu, yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Info berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Teman, kembali Tio hadirkan di ruang dengar kamu. Informasi pertama, Iga Swiatek ini menjaga peluang lolos ke WTA Finals 2026 setelah menaklukkan Magdalena Vrech dalam babak kedua Wuhan Open. Petenis Polandia itu memenangkan 6-2, 6-1 dan mencatatkan kemenangan ke-40 sepanjang musim WTA Tour 2026. Informasi kedua, Malaysia menyatakan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang didukung Amerika Serikat. Meski demikian, Malaysia akan terus memantau aktivitas badan tersebut dan mengkritik setiap tindakan yang dinilai merugikan hak-hak rakyat Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk

0: Luka Nisman mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji perkembangan terkait BOP. Kajian tersebut mencakup ruang lingkup pelaksanaan dan juga dampak badan itu terhadap upaya mewujudkan perdamaian jangka panjang di Asia Barat. Informasi ketiga, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan Rabu 14 Oktober 2026. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 5.942,02 atau naik 17,4 poin. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka menguat pada level 5.940,67 dan sempat menyentuh posisi tertinggi yaitu 6.009,95. Sepanjang perdagangan, teman, indeks cenderung bertahan di zona positif dengan 280 saham menguat dan 321 saham melemah dan juga 194 saham lainnya stagnan. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman kami di rri.co.id. Demikian info berdua pukul 19 bersama saya Tio Nugroho.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Halo, selamat malam teman Pro 2. Kalian masih ditemani sama Tio Nugroho ya di malam hari ini. Seru banget. Dan yes, tadi jam 5 sore kita udah ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman dari anak-anak magang ya, dari PV. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke ruang ngobrol komunitas. Seru banget hari ini, banyak banget yang datang ke Pro 2. Aku agak sedikit sibuk sama teman-teman juga. Dan langsung aja mungkin kita sapa. Ini dari teman-teman komunitas Tamang Baca, Kota Ambon. Ada kakak Rahmat, kakak Tasya, dan juga kakak Putri. Selamat malam kakak-kakak.
1: Selamat malam semuanya.
0: Oke, gimana kabarnya kakak-kakak?
2: Baik,
1: kak.
0: Baik ya. Dalam suasana Kota Ambon yang berkabut ini tetap baik ya, sehat ya,
2: tetap optimis. Udah lihat sedikit biru di langit.
0: Oh iya sih ya, apalagi kemarin kayaknya udah sempet hujan dikit
1: hujan, ya.
0: Meskipun cuma dikit tapi kayak ya alhamdulillah lah ya, bisa sedikit mengurangi gitu kabut-kabut yang ada di Kota Ambon. Oke, mungkin teman-teman boleh agak mepet dikit sama mic-nya supaya teman Pro 2 yang ada di rumah juga bisa mendengar suara-suara dari teman-teman gitu. Oke, kakak Putri yang mana? Yang ini. Kakak Putri, kakak Tasya, sama kakak Rahmat. Oke, mungkin boleh dikenalin dulu, kalian bertiga ini kan koordinator komunitas Tamang Baca kan ya. Nah, boleh dikenalin diri terlebih dahulu, mungkin kesibukannya gitu di luar komunitas atau seperti apa. Silahkan, siapa dulu?
2: Dari
0: Uti, silahkan.
3: Baik kak, terima kasih. Aktivitas selain buka lapak baca atau tamang baca ini, aktivitas saya tuh guru private kak.
0: Guru private?
3: Iya.
0: Wow, berarti guru apa tuh? Guru mata pelajaran apa?
3: Matematika sama calistung.
0: Wih, keren.
2: Lucu banget.
0: Kamu sabar ya berarti ya kalau sama anak-anak ya?
3: Kalau sama anak-anak sabar banget kak, tapi kalau sama orang dewasa nggak sabar.
0: Aduh. Oke, itu kakak Putri ya. Kalau kakak Tasya?
1: Halo semuanya, aku Tasya. Kesibukan aku di luar lapak Tamang Baca ini, aku sekarang kerja di satu perusahaan sebagai admin pembukuan.
0: Oke.
1: Selain itu ya, mungkin aku lebih aktif di pelayanan gereja.
0: Oke.
1: Ya, mungkin terus yang paling sibuknya sih menghabiskan waktu dan sebisa mungkin meluangkan waktu untuk baca buku.
0: Oke, manis sekali. Yeah. Meluangkan waktu untuk baca buku ya, benar. Komunitas Tamang Baca berarti hobinya baca buku.
1: Baca buku.
0: Oke, asik. Kalau Kak Rahmat?
2: Aku sekarang bekerja kak, kebetulan aku bekerja di salah satu lembaga khusus di Kota Ambon, namanya Kampung Inggris Ambon.
0: Kampung Inggris Ambon?
2: Iya, aku di bagian tim media sosialnya.
0: Oke.
2: Selain itu aku juga aktif di beberapa komunitas yang berkait dengan literasi lainnya.
0: Baca Rita Ayo, itu komunitas juga atau apa sih?
2: Bukan, itu
0: platform pribadi. Oke, manis. Oke, guys, jadi teman berdua ketiganya ini ya, kakak Tasya, Rahmat, sama Putri, ini itu adalah koordinator dari komunitas Tamang Baca. Ya, benar banget ya. Dan sesuai dengan topik kita kali ini, teman Pro 2 di ruang obrolan komunitas, kita bakalan ngebahas soal langkah awal ya untuk membangun budaya literasi di Kota Ambon. Oke, jadi tiga-tiganya ini itu adalah bisa dibilang koordinator ya. Mungkin boleh diceritain sedikit dulu terkait dengan awal mulanya komunitas ini berdiri tuh seperti apa sih?
1: Ya, jadi komunitas ini berdiri. Aku tuh awalnya ngerasa ya, aku kan kerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi aku kerja dari Senin sampai Sabtu, aku ngerasa hari Minggu aku tuh cuman ya gabut baca buku di rumah doang. Kalau selesai pulang kerja tuh ya di rumah nyempetin waktu baca buku sendiri. Kadang tuh sama Rahmat sering ngajak, ayo yuk kita baca di lapangan Merdeka gitu. Waktu Rahmat sering ngajak, ya udah boleh kita. Ya beberapa kali ke lapangan mereka untuk baca buku. Nah setelah itu aku tuh kepikiran, kayaknya asik nih kalau kita buka lapak gitu, gimana aja kan kak. Nah setelah aku ngajak Rahmat, aku chat Rahmat lewat WhatsApp. Aku bilang, Mat ayo yuk kita buat lapak gitu. Jadi awal mulanya dari situ. Jadi waktu ngajak Rahmat, ya udah Rahmat mulai tertarik nih. Jadi waktu pertama kali aku ngajak Rahmat, nggak pikir-pikir Rahmat langsung ngomong kayak, yaudah ayo gas kita buat, kita ajak Uti juga, karena kan kita bertiga tahu, kita bertiga sama sesama pembaca, kita juga saling kenal di satu komunitas literasi kan, satu komunitas literasi yang gerakannya juga ya termasuk besar di Kota Ambon gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bertiga dekat, kita bertiga sama-sama tahu dong kalau kita bertiga ini pembaca, walaupun genre bacaan kita beda tapi sama-sama pembaca juga, jadi kita saling kenal. Nah setelah itu Rahmat lah yang mulai buat Instagramnya.
0: Oke.
1: Okay. Dia juga buat TikToknya. Aku KSP kalau Rahmat bakal buat TikTok, aku mikirnya ya udah kita di lapak BC biasa aja gitu. Tapi lama-kelamaan waktu Rahmat buat Instagram, buat TikTok, ternyata banyak yang tertarik Kak buat ikut. Kita juga menarik perhatian orang lain itu dengan buat konten misalnya. Supaya biar mereka itu lihat gitu, oh ternyata baca buku itu seasik ini ya gitu. Baca buku tuh enggak membosankan, tapi justru buat kita tuh tahu banyak hal tentang dunia lewat buku. Okay. Itu sih kalau awal mulai kita.
0: Oke, okay, awal mulanya dari celetukan pas baca buku bareng, terus akhirnya jadilah sebuah komunitas gitu.
1: Iya,
0: oke, okay, ditambah tadi mungkin backgroundnya Rahmat juga kan sosial media, admin sosial media kan ya. Jadi makanya langsung lah bikin TikToknya, bikin Instagramnya, karena mungkin ya Rahmat tiap hari kerjanya di situ dan kayaknya sabi nih gitu jadiin konten ya kan. Oke, okay, jadi awal mulanya dari situ.
2: Benar.
0: Bulan apa itu berarti kalian?
3: Agustus.
1: Dari Agustus, Kak.
0: Agustus.
2: Jadi kita udah punya angan-angan ini dari awal tahun sih, kayak udah. Karena Uti juga punya koleksi buku, Tasya juga punya koleksi buku, saya sendiri juga punya. Dan kita merasa kayak buku ini gak bagus kalau diam di tempat aja, harus bergerak gitu. Harus ada pembacanya gitu. Dan pada akhirnya kita selalu punya keinginan untuk buka lapak baca, tapi ya mungkin karena kesibukan juga, jadi kita baru kesampaian pas bulan Agustus kemarin.
0: Oke, oke. Lapak baca berarti konsepnya tuh gimana sih komunitas ini tuh? Jadi kayak kalian ngegelar sebuah lapak gitu, terus kalian baca buku bareng-bareng gitu? Atau seperti apa?
2: Sebenarnya visi dari kami adalah gimana sih gimana sampai pembaca di Kota Ambon tuh bisa saling terhubung. Karena kenyataannya adalah pembaca di Kota Ambon itu banyak gitu. Ada banyak yang suka baca buku. Sayangnya mereka nggak saling kenal dan mereka merasa bahwa baca buku tuh bukan sesuatu yang
3: menyenangkan.
2: Itu beberapa stigma yang kami coba lawan sebenarnya. Pada akhirnya kami tuh berusaha rebrand, membuat narasi baru bahwa sebenarnya membaca itu sesuatu yang
3: menyenangkan,
2: sesuatu yang bisa dilakukan bersama, sesuatu yang bisa bikin orang-orang tuh termotivasi gitu.
0: Oke.
2: Dan pada akhirnya itu yang buat kami punya keinginan besar untuk menghubungkan para pembaca, dan kenyataannya memang lebih seru ketika punya banyak teman membaca. Kami tuh bisa sharing kegiatan-kegiatan terkait bedah buku misalnya. Kami bisa sharing buku apa yang sudah dibaca, buku apa yang mau dibeli nantinya, atau misalkan ada teman-teman yang merasa kayak, oh bukunya sudah dibaca nih, sayang banget kalau nggak kepake. Lebih baik kita saling sharing gitu sama orang lain, kayak gitu kan.
0: Oh, berarti bisa sharing buku juga ya.
2: Benar.
0: Oh iya, dan sharing hasil bacaannya. Karena kan kadang kalau misalkan baca buku, apa ya, value yang diambil dari setiap buku tuh kan point of view orang kan beda-beda juga.
2: Benar sekali.
3: Benar.
2: Aku suka untuk bilang bahwa buku tuh indah ya. Atau dia tuh baik dengan membagikan perspektif seseorang terkait sebuah buku yang dia baca, itu memperpanjang keindahan dan kebaikan dari ilmu-ilmu yang didapat.
0: Oh iya, luar biasa. Mantap. Dari Agustus sampai sekarang, udah ada berapa ini yang sering kumpul di komunitas?
1: Udah, kalau sekarang sih di grup WhatsApp kita sih udah 80 lebih, Kak.
0: 80 orang?
1: Iya, 80 lebih.
0: Wow, ini gitu. Mungkin juga bisa dibilang the power of social media ya.
1: Iya, dari konten kita, Kak.
0: Iya kan, karena jujur aku juga tahu ada komunitas teman baca ini juga dari TikTok. Terus aku reach out itu ke DM kan ya. Terus akhirnya, wah Sabi nih gitu, kalau misalkan diajak buat ngobrol di berdua, akhirnya aku undang lah gitu kalian. Oke, tapi ngomong-ngomong soal baca buku ya, kira-kira ada gak sih mungkin buku yang lagi kalian, atau mungkin ini buku apa yang kalian sering baca, apakah novel, genrenya?
1: Kalau kita sih
0: random
1: iya. Kita juga genre bacaan kita sih beda kak. Kalau Uti sama Ramat sih, Ramat lebih banyak ke puisi ya.
2: Iya, aku lebih suka.
1: Kalau Uti self improvement.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku novel yang mengangkat isu tentang kejadian misalnya 98,
0: 95
1: gitu. Jadi aku suka baca novel kayak gitu sama buku-buku kiri gitu. Jadi aku suka buku sejarah kebanyakan. Alah, gitu.
0: Keren. Tapi kalau misalkan kalian harus milih nih ya, satu buku
1: harus
0: coba ya. Oke, jadi silahkan ya, kira-kira apa ya, buku apa ya gitu. Buku apa yang satu aja, buku yang mungkin dibaca berulang kali, itu kalian harus milih apa buku yang kalian pilih, yang akan kalian pilih. Kalau kalian harus baca buku itu berulang kali, buku apa yang kalian pilih?
2: Kalau sekarang aku suka banget sama buku penulis dari Maluku, namanya Kak Teorisya Umte.
0: Oke, okay, tahu.
2: Padang Rumah Tak Memberimu Pulang. Iya.
0: Oke, okay, bukunya tentang apa itu?
2: Itu kumpulan puisi sebenarnya, tapi kebanyakan tuh membahas isu-isu domestik.
0: Oke. Okay.
2: Hal-hal yang sebenarnya dekat sama kita, tapi jarang dibicarakan gitu.
0: Oke. Okay. Itu ya. Oke, okay, itu kalau dari Rahmat. Kalau dari Kauti mungkin.
3: Oke, okay, kalau dari aku sih Kak, buku yang baca berulang-ulang kali itu buku self improvement, judulnya The Latent Theory.
0: Oh, yang warna hijau itu ya?
3: Iya.
0: Oke. Kenapa?
3: Buku yang sangat best seller itu karya Mel Robbins. Buku itu tuh banyak hal yang Uti pelajari dari buku itu Kak. Contohnya yang bisa Uti ambil itu ada satu kutipan sederhana dari buku itu, jadi kalau misalnya omongan orang itu bukan hanya langsung tiba-tiba masuk di hati atau di pikiran kita gitu loh Kak.
0: Huh?
3: Nah, itu tuh dari dalam buku itu tuh bilang kalau kita yang mengizinkan kata-kata orang itu masuk ke diri kita dan kita mencerna apa yang hal negatif orang itu bilang ke kita gitu Kak.
0: Oke, okay. Jadi intinya don't let other people define you.
3: Yeah.
0: Ya kan ya. Jadi kayak jangan biarkan orang lain itu tuh mendikte siapa diri kita. Tapi kitalah yang harus diri kita sendiri itu seperti apa.
3: Lebih kasih space ke diri. Lebih kasih space ke diri sama orang. Jadi kayak dalam buku itu ada dua kata, ada biarkan saja dan biarkan aku.
0: Okay.
3: Kalau biarkan saja itu biarkan orang lain melakukan aktivitasnya, biarkan orang lain melakukan apapun yang dia mau. Kalau biarkan aku, berfokus tentang apa yang aku punya. Jadi di situ kayak ada space, biarkan saja itu bukan hanya berlarut, biarkan saja gitu Kak. Ada space di mana kalau biarkan mereka melakukan apa yang mereka punya, terus apa yang harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri gitu Kak.
0: Oh iya, menarik. Let them theory ya. Oke, okay. Kalau kamu Tasya, apa buku yang akan kamu pilih kalau misalkan?
1: Buku yang aku pilih, kedua teman aku tahu sih ya, aku suka penulis itu siapa, penulis favorit aku itu siapa, teman-teman aku udah tahu. Namanya Dian Purnomo.
0: Dian Purnomo.
1: Iya, bukunya aku baca berulang kali Kak.
0: Oke, bukunya apa tuh yang sering kamu baca?
1: Sebenarnya ada satu buku. Sebenarnya dua buku sih yang aku suka.
0: Oke.
1: Cuman ya satu buku itu Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut.
0: Iya. Aduh.
1: Jadi emang sih judulnya agak panjang.
0: Sangat puitis segi banget gitu. Anak-anak sastra biasanya kan kayak gitu kan.
1: Tapi aku terinspirasi sama penulisnya.
0: Oke. Okay.
1: Dia penulisnya itu satu aktivis juga perempuan yang memperjuangkan hak asasi perempuan dan khususnya lingkungan ya, karena buku Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut itu mengangkat isu tentang eksploitasi besar-besaran yang terjadi di Sangir.
0: Sangir?
1: Iya, di Sangir.
0: Oke.
1: Nah, jadi atau bisa disebut Sangihe gitu. Nah, di sana itu apa yang kalian tulis? Sebenarnya ini novel ya. Tokohnya itu fiksi. Yang ditulis itu secara fiksi, tapi keadaan yang di sana itu adalah sebuah realita kah yang terjadi. Eksplorasi besar-besaran dari kalau di buku itu bilang perusahaan Biongo.
2: Perusahaan
1: Biongo. Jadi di situ mengangkat isu tentang lingkungan. Ya di mana di sana telah terjadi eksploitasi besar-besaran dari perusahaan tambangnya, yang bisa dibilang sih mereka mengeksploitasi itu secara rakus, rakus sekali kak. Bahkan kalau kita searching ya, kalau teman-teman di rumah bisa searching, sekarang di sana itu mereka itu mengeksploitasi itu bahkan ribuan hektar tanah.
0: Ribuan hektar tanah jadi kan
1: banyak. Itu sangat luas kak, dan kalau kita lihat keadaan di sana itu udah semakin parah. Bahkan di sana itu aku baru tahu ya kak dari buku ini. Nah, kenapa sampai aku bisa ngomong kayak gini? Kalau kalian baca buku banyak yang kalian tahu gitu. Aku hanya nggak tahu kalau Sangihe itu ternyata ada yang namanya rumah perjuangan. Rumah perjuangan itu mereka itu ngumpul di sana, terus mereka membicarakan hal-hal tentang isu-isu yang terjadi di daerah mereka. Misalkan ada yang masuk untuk mengeksploitasi, mereka ngumpul, mereka rapat, ini caranya gimana? Yuk kita buat aksi di sini, kita buat aksi massa di sini, kita harus memperjuangkan tanah kita. Dan kemudian di buku itu tuh memperjelas sekali gimana kejadiannya sana ketika mereka memperjuangkan. Ada tuh yang sampai tidur di sana, jagain tanah mereka kak, rame-rame jagain tanah itu biar enggak dieksploitasi, biar enggak dimasukin sama perusahaan itu. Dan itu real, cuman tokonya aja fiksi.
0: Ya
1: gitu.
0: betul luar biasa gitu juga sih, itu hal yang enggak cuman terjadi di Sangir tapi juga di tempat lain.
1: Tapi juga di tempat lain,
0: Kalimantan, Papua, Maluku juga.
1: Iya, jadi ketika ada teman-teman yang membaca, misalkan ya mereka yang baru pertama kali membaca atau baru pertama kali tahu tentang eksploitasi nih, kalau mereka baca buku itu, aku yakin 100% mereka bakal tertarik untuk cari tahu tempat-tempat mana aja yang udah dieksploitasi, dan mereka bakal tertarik buat menyuarakan gitu tentang hak rakyat yang ada di sana.
0: Okay.
1: Aku juga kayak gitu kak. Ketika aku tahu ternyata Sangihe dieksploitasi secara rakus, aku juga marah. Akhirnya aku ya aku terus upgrade, aku terus cari tahu ya kira-kira Sangihe sekarang karirnya sekarang di mana ya. Dan ternyata realitanya semakin parah teman-teman. Untuk itu ya aku selalu mendoakan di sana, semoga gerakan-gerakan di sana yang untuk memperjuangkan tanah mereka, semoga selalu diberikan kelancaran lah. Gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Aku biasa. Suka ya.
0: Yes.
1: Iya.
0: Panjang umur perjuangan ya. Keren banget, sumpah luar biasa. Iya sih, aku juga setuju sih. Kalau misalkan ada kata-kata yang bilang membaca itu adalah jendela ilmu gitu. Jadi sesuatu yang sebelumnya enggak kita tahu, terus juga akhirnya setelah kita membaca sebuah buku itu juga bakal membuka kayak pandangan kita terhadap dunia yang terjadi sekarang ini seperti apa gitu. Dan ya itulah dia the magical thing dari kita baca buku, ya enggak? Oke. Terus kalau misalkan nih kalian nih kan sibuk masing-masing ya, masing-masing punya kesibukannya sendiri-sendiri. Nah, di tengah kesibukan kalian yang kalian lakukan setiap hari itu, apa sih yang buat kalian itu tuh kayak menyempatkan diri gitu buat tetap baca buku?
2: Dari aku ya?
0: Bebas.
2: Membaca buku itu sebenarnya sesuatu, pada akhirnya dia adalah sebuah kebiasaan kan kak? Dan kalau teman-teman memulai kebiasaan, berarti teman-teman harus memastikan, pertama teman-teman punya akses terhadap kebiasaan itu, kedua mulai dari yang sesuatu yang mudah gitu, dan mungkin yang ketiga adalah bagaimana teman-teman punya support system. yang pertama memudahkan akses adalah dengan teman-teman harus punya buku gitu. Gimana teman-teman mau mulai membaca kalau misalkan teman-teman tidak punya buku? Kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa oh kayaknya saya baca dari HP aja, kayaknya itu bukan sesuatu yang bisa mendorong teman-teman membaca, karena HP lagi dan lagi punya banyak distraksi.
0: Betul.
2: Ketika teman-teman punya buku, otomatis teman-teman tahu bahwa oh buku, saya beli buku untuk dibaca gitu. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman memudahkan proses membaca. Mulai saja dengan hal-hal sederhana seperti mungkin membaca satu hari satu lembar. Itu yang saya lakukan gitu. Saya mulai dengan membaca satu halaman. Besoknya saya coba lagi dua halaman. Besoknya saya tambah lagi beberapa lembar. Kemudian jadi satu bab dan lain sebagainya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus teman-teman lakukan, karena daripada waktu teman-teman habis percuma. Yang terakhir yang aku bilang maksud dengan super system adalah yang sekarang aku sebenarnya coba bangun adalah
0: okay.
2: supaya mempertahankan kebiasaan aku membaca juga.
0: Okay.
2: Karena kalau misalkan aku lihat orang lain membaca, aku juga termotivasi untuk membaca. Karena sebagai makhluk sosial pasti kita menginspirasi satu sama lainnya gitu. Kita mempengaruhi satu sama lain. Jadi mungkin itu langkah-langkah dari aku kalau misalkan teman-teman mau mulai kebiasaan membaca dan mempertahankannya.
0: Oke. Jadi membaca itu adalah kebiasaan gitu ya. Memang dijadikan kebiasaan dan harus disupport sama orang-orang di sekeliling kita. Kalau dari kalian berdua ada enggak? Kenapa kalian kayak tiap hari tuh apa yang ngebuat kalian tuh tiap hari tuh ngebaca buku?
3: Oke, Kak. Kalau dari aku sendiri, Kak, buku itu bisa disebut seperti film. Film kan kalau misalnya kita nonton itu banyak sekali gambarnya. Nah kalau kita baca buku, imajinasi kita tuh berbeda, Kak.
0: Betul, theater of mind ya.
3: Ya, imajinasi kita tuh berbeda. Kita tuh bisa saat kita membaca, kita bisa secara tidak langsung masuk ke dalam cerita yang ada dalam buku tersebut. Nah terus langkah-langkah yang harus diambil untuk suka membaca, awalnya tuh beberapa kali aku udah pernah coba, Kak, untuk kalau untuk pemula yang memang mereka tipe yang tidak suka membaca, Kak, aku tuh lebih sering membawa buku dan mendiskusikan buku sama orang tersebut. Terus dari situ, oh ternyata membaca semenyenangkan itu. Terus pada saat awal lapak baca dibuka, ada salah satu temanku, dia tuh bilang kayak gini, dia tuh bukan tipe yang memang suka baca buku. Tapi saat dia ketemu aku dan aku juga memberi ruang buat dia, oh buku ini tentang begini-begini loh, dia tuh buku ini bisa membantu kamu. Jadi kan kalau misalnya tipe orang yang tidak suka membaca, Kak, mereka tidak akan tahu kalau tanpa kita menjelaskan apa yang ada dalam buku tersebut. Nah terus membuat mempengaruhi seseorang tanpa harus melibatkan dia untuk membaca buku. Nah itu cara yang aku lakukan ke beberapa orang, Kak. Terus ada juga pasti banyak pertanyaan, kok kalau aku bikin kayak gini resikonya apa? Setelah menjelaskan buku tersebut, Kak. Nah, buku yang sering aku bawa itu The Latham Theory, Kak. Nah, The Latham Theory itu sudah sekitar 10 atau 11 orang yang aku sebutlah memanipulasi mereka.
0: Kayak membrainwash gitu ya.
3: Untuk mereka, walaupun memang tidak dominan suka buku, Kak, tetapi memberi mereka ruang, terus memberitahu langkah-langkah apa yang harus mereka suka, apa yang harus mereka lakukan. Terus terkadang banyak orang itu terlalu terjebak dalam satu pikiran karena omongan orang. Nah, buku The Latham Theory ini membantu aku sendiri sama beberapa temanku yang memang saat ini dari mereka tipe orang yang sangat murung, tipe orang yang sangat mengurung diri. Analogi sederhananya gini, Kak, mereka tuh tipe yang suka sendiri, terus seperti mereka berada di satu ruangan gelap. Terus saat mereka ingin keluar, ada cibiran-cibiran dari orang lain. Kayak kamu kalau gini nanti kayak gini loh. Nah, buku The Latent Theory ini yang aku terapkan ke beberapa temanku sangat membantu, dan sekarang mereka itu lebih bisa mengenal diri sendiri. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih.
0: Oke. Kalau kamu ada jawaban lain atau gimana? Kenapa kamu kayak tiap hari itu harus baca buku?
1: Kalau aku sih kebiasaan dari aku kecil ya, Kak. Jadi dulu tuh awalnya aku suka buku itu karena kebiasaan yang orang tua aku lakukan.
0: Oh iya, gitu. Iya, jadi kamu baca buku.
1: Papa aku.
0: Papamu.
1: Iya. Papa aku tuh baca buku yang sekarang ngeluar di aku juga sih. Pram. Bukunya Pram.
0: Bukunya Pram.
1: Iya.
3: Okay. Berat banget.
1: Aku suka banget baca buku itu, tapi ngeluar sih sebenarnya. Nah, tapi aku waktu kecil gak disuruh baca buku Pram kan.
0: Itu kayak gapnya kejauhan kali ya.
1: Jadi dulu papa tuh beli aku buku kayak ya buku kancil, cerita kancil.
0: Oh iya, fable-fable
1: di ini baca buku. Terus kalau misalnya aku masih malas, jadi yaudah pap, kalau misalnya kita pengen tidur tuh biasanya papa baca ya, baca-baca terus ya tertarik, kok gitu ceritanya ya, terus ya oh yaudah aku pengen baca, ya udah aku baca sendiri. Dari baca, mulai baca-baca sampai satu ketika tuh mulailah bersekolah. Ketika bersekolah aku sih emang kurang suka baca yang kayak dulu ya, belum kurang suka baca yang kayak tentang pengetahuan gitu. Masih suka baca yang fiksi-fiksi, cerita-cerita. Jadi
0: benar.
1: Ketika mulai kebiasaan itu dari kecil, nah ketika satu ketika dulu kan waktu kita SMA kan masih ada LKS tuh Kak, jadi buku-buku LKS di dalamnya tuh kan buku bahasa Indonesia ada kalau misalkan ada soal-soal itu ada panggalan-panggalan cerita.
0: Okay.
1: Gitu. Aku baca ceritanya berulang-ulang di buku bahasa Indonesia itu. Jadi aku buka buku bahasa Indonesia, aku cuma cari cerita doang. Cari-cari cerita kayak
0: kerjain soalnya.
1: Yang kalau yang misalnya pengetahuan-pengetahuannya tuh aku gak baca. Aku bacanya aku cari buku bahasa Indonesia nih, cari cerita-cerita. Atau lihat nih punya tetangga buku SMP, LKS. Misalnya aku masih SD, lihat buku tetangga SMP, aku pinjam cari cerita-cerita. Baca deh cerita-cerita pendek di situ. Nah, kebiasaan Kak. Jadi setiap buku LKS aku, kalau misalkan ada ceritanya, ya udah, aku baca ulang gitu.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya membaca itu adalah kebiasaan yang baik. Kalau misalkan itu diterapkan dari rumah sih. Kalau menurut aku itu dari lingkungan juga
0: dari
1: sih, berpengaruh dari lingkungan.
0: Sebenarnya
1: iya.
0: Papa kamu tadi yang suka baca, terus akhirnya kamu juga ikutan.
1: Jadi ya aku mau bilang lingkungan sangat berpengaruh, dan untuk teman-teman yang mungkin belum tertarik untuk membaca, kalian hanya perlu menemukan satu buku untuk bisa menyukai dunia membaca.
2: Iya.
1: Cukup satu buku.
2: Teman-teman enggak perlu suka semua buku.
1: Iya.
0: Quote of the day ya guys.
1: Cukup satu buku aja.
0: Satu buku aja.
1: Jadi cari buku kalian masing-masing.
0: Oke, mantap. Itu tadi awal mula juga kamu suka ngebaca kan ya, Tasya ya.
1: Iya, suka baca.
0: Kalau Rahmat, awal mulanya suka baca dari mana tuh?
2: Aku memang dari sekolah memang udah sering banget belajar gitu. Aku sering belajar dan sering baca buku. Dan memang kalau cerita-cerita aku juga suka dari awal. Tapi sempat kebiasaan ini sempat hilang ketika aku udah mulai kuliah. Karena kita lagi dan lagi ya, kayak ada muncul teknologi-teknologi baru yang bikin kita lebih tertarik untuk mengkonsumsi media-media digital. Dan pada akhirnya aku sampai di titik merasa bahwa oh udah cukup nih dapat informasi dari media digital tadi, yang kenyataannya informasinya tuh seringkali dangkal. Kenapa dangkal? Karena media digital tuh dia punya kecenderungan untuk menyajikan informasi dalam apa namanya, dalam bentuk yang cepat kan,
0: clickbait gitu ya,
2: dalam bentuk yang cepat, dan pada akhirnya informasi tuh tidak sempat diolah secara mendalam. Ini yang bikin aku mulai tertarik untuk mengembalikan kebiasaan-kebiasaan membaca tadi. Aku bikin langkah-langkah yang tadi aku sebutkan di awal, dan bangun kebiasaan membaca ulang tadi. Alasannya kenapa aku mau membaca buku lagi, karena kalau dibandingkan buku dengan informasi dari internet nih, buku tuh perlu riset yang panjang banget. Gak ada penulis yang
0: benar
2: nulis buku tuh dalam semalam.
0: Benar.
3: Simsalabim.
2: Buku yang sekarang aku baca, buku di bawah naungan Gunung Nunusaku, Muslim Kristen Hidup Berdampingan, itu penulisnya tuh dia meneliti sampai berpuluh-puluh tahun yang ada, bayangkan untuk menulis buku itu. Sehingga ketika dibaca tuh dapat sekali informasinya, dapat sekali ilmunya. Sehingga pada akhirnya aku mau kebiasaan ini dilanjutkan lagi gitu dengan adanya tamang baca ini.
0: Oke. Aku jadi ingat kata-kata ini Raditya Dika.
2: Apa tuh, Pak?
0: Raditya Dika pernah bilang katanya investasi terbaik itu adalah dengan kamu ngebaca buku. Karena kayak kamu harus menghabiskan seluruh waktu kamu. Ya kalau kita tahu kan nulis buku itu kan nggak cuman sebentar aja, nggak cuma semalam atau sebulan dua bulan aja, tapi itu kayak riset yang cukup panjang. Bahkan ada orang yang nulis buku sampai berpuluh-puluh tahun. Tapi kayak kamu tuh nggak harus melalui itu semua. Kamu cuma tinggal baca aja hasilnya dari risetnya dia, dari pengalaman empirisnya dia gitu. Dan menurutku itu juga bener sih gitu. Maksudnya kayak ya emang bener gitu. Maksudnya investasi terbaik itu adalah dengan kita ngebaca buku. Karena kita gak harus melalui proses yang panjang, kita cuma tinggal terima hasilnya aja. Kita baca buah pemikiran dari seseorang yang memang itu juga berguna buat hidup kita.
2: Benar sekali.
0: Ya betul. Kalau kamu Putri?
3: Oke, Kak, kalau aku pribadi sih Kak berawal dari gabut sebenarnya.
0: Oke.
3: Waktu sekolah, aku kan sekolahnya di Masohi, Kak.
0: Oke.
3: Nah, di SMA 1 Masohi, saat itu pulangnya tuh lebih awal dari sebelumnya karena rapat guru.
0: Oh.
3: Nah, terus saat itu aku memutuskan untuk jalan kaki dan ketemu satu perpustakaan daerah di Kota Masohi. Nah, buku yang aku tertarik itu buku psikologi.
0: Buku psikologi?
3: Iya. Buku psikologi itu dibuat seperti novel yang tapi bukan contohnya tuh seperti novel, tapi dia tuh per poin-poin gitu loh, Kak.
0: Huh?
3: Nah, terus buku itu tuh kuresap, bener-bener resap. Seperti kayak kadang kan kita hidup tidak pernah mengetahui sifat masing-masing. Setiap orang punya sifat berbeda-beda. Nah, dalam buku psikologi itu juga mengajarkan kalau gerak-gerik orang ini mencurigakan, ini dia ada apa. Gitu. Jadi bisa lebih ke mengetahui sifat orang tanpa harus menjustifikasi dia. Gitu, Kak. Terus buku pelajari juga tentang kalau lihat orang itu dari mata, gerak-gerik dia tuh seperti apa. Terus bisa membaca sifat dia itu, dan bisa membaca sifat dia, bisa tahu dia orangnya tantrum atau tidak. Nah, itu yang buat saya buat aku yang kayak oh, menarik nih. Nah, buku itu awal salah satu buku yang membuat aku jatuh cinta sampai sekarang.
2: Tahu ya rahasia orang.
3: Iya, benar. Benar sekali.
0: Ini jadi cenayang ya. Jadi ini kamu juga lagi ngebaca aku nih kira-kira ya. Oke. Guys, kita break dulu ya. Abis ini nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya terkait dengan komunitas kamu, kalian, dan juga mungkin ya kebiasaan-kebiasaan membaca buku yang bisalah di-sharing sama teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune aja di sini ya. Nanti kita bakal balik lagi.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, masih sama Tio Nugroho di Rock Ruang Obrolan Komunitas. Dan kita juga masih sama teman-teman dari Komunitas Tamang Baca. Halo. Oke. Luar biasa ya. Jadi udah 2 bulan ya Komunitas Tamang Baca ini ada. 2 bulan ya, bener ya? Agustus, September, Oktober ya. Jalan 3 ya, jalan 3. Nah, kalau dari komunitas sendiri nih ya, sejauh ini kegiatannya itu apa sih? Boleh di-spill dong. Selain baca buku bareng di taman misalkan, atau baru itu?
1: Selain kita membaca, jadi kita ada beberapa sesi kak.
0: Oke. Okay.
1: Pertama itu kalau datang kita buka lapak dulu kan, terus diatur dulu bukunya. Ada yang datang, mereka boleh pilih buku dari lapak kita.
0: Oke.
1: Okay. Kan, jadi ada juga yang bawa buku sendiri dari rumah. Tapi kita juga sediakan buku. Jadi buku-buku yang kita sediakan itu ternyata banyak juga teman-teman yang datang itu ternyata masih pemula.
0: Oh ya.
1: Masih pengen baru awal pengen coba baca buku gitu. Jadi memang banyak gitu. Nah, setelah ada yang datang terus milih buku, mau baca buku apa, ada juga yang nanya dari kita, kak aku baru mau mulai baca, kira-kira baca apa ya gitu. Terus kita kita pilih deh gitu ya, kak sukanya apa, kira-kira puisi suka nggak, kalau kita ya lagi lebih suka baca fiksi, oh iya lebih suka sih kak, atau sejarah. Nah, kita tanya dulu kan, terus kita sesuaikan dengan, oh ya kira-kira untuk pemula, kira-kira buku sejarah apa ya yang kita tawarkan, kira-kira buku novel apa ya yang kita tawarkan, terus kayak misalnya dia suka puisi, kita rekomen buku puisi apa gitu. Nah, jadi tujuan kita di situ juga bukan cuma kita buka lapak, terus mereka yang pilih, tapi mereka juga bisa tanya kita.
0: Rekomendasi
1: buku apa ya, soalnya kita baru pertama kali nih pengen baca buku. Nah, terus di sesi kedua itu kita masuk ke sesi berkenalan gitu. Setelah kenal. Yang ketiga masuk ke sesi diskusi.
0: Diskusi. Ya. Oke. Diskusi ini biasanya kayak dari satu buku kita diskusiin bareng atau satu orang kayak mengangkat satu buku. Maksudnya cerita buku satu buku masing-masing sendiri gitu.
1: Iya, masing-masing dengan bukunya sendiri.
0: Oke.
2: Jadi alasan kita bikin satu bulan sekali juga karena kita kasih kesempatan untuk mereka membaca.
0: Oh iya benar.
2: Supaya kita bisa sharing lagi di bulan berikutnya.
0: Oke, berarti memang pertemuannya ini ada setiap bulan.
2: Iya.
0: Oke. Biasanya di mana kalau misalkan gathering kayak gitu?
2: Kita sejauh ini kita selalu pindah-pindah tempat. Alasannya karena kita juga mau kasih tahu ke para pembaca bahwa di Ambon tuh sebenarnya ada banyak ruang publik terbuka yang bisa dipakai untuk membaca.
0: Oke.
2: Misalnya kemarin kita pergi ke Pantai Wainitu yang mana banyak orang juga nggak tahu kalau di situ adalah ruang publik yang bisa dipakai untuk membaca. Lalu kita pergi ke Taman Australia selanjutnya. Dan next mungkin kita rencananya mau ke taman yang ada di Karpan.
0: Oke.
1: Masih rencana.
0: Oke, jadi pindah-pindah lah ya. Biar ada suasana baru juga.
2: Iya.
0: Oke. Dari situ terus kalau yang gabung pas kalian ini tuh ada kayak range usianya gitu nggak sih, atau segmented atau gimana?
2: Unik banget ya. Kita terbuka untuk semuanya.
0: Semua usia.
1: Ya, jadi usia ya 2 tahun kemarin nih datang 2 tahun ya. Sama ibunya.
3: Sekeluarga.
1: Jadi waktu itu kan pendaftarannya kan lewat aku kak. Jadi ibunya itu WA katanya, aku bawa bayi boleh enggak? Terus aku bilang, enggak apa-apa, boleh aja. Karena emang peraturan kita enggak boleh merokok, dan juga kita pastikan semuanya ngerasa aman ketika membaca. Itu sih kak. Cuma yang enggak bisa kita kontrol itu mungkin suara ribut kendaraan mungkin ya.
2: Terus lucu banget ya, kayak ibunya tuh pas sharing tuh bilang kok, oh ini adalah buku yang bagus banget buat anak-anak. Terus dia bacain dongeng buat kita semua.
0: Wah, seru banget. Ada bocilnya langsung lagi.
1: Mereka datang sekeluarga, jadi bertiga gitu.
0: Itu kalau kalian ngeliat kayak family goals gak sih guys?
3: Iya banget.
0: Goals banget sih.
3: Masa depan.
1: Ini dibongkar.
0: Iya kan, maksudnya kayak suami istri ini masih sempet-sempetnya join komunitas baca. Dan aku yakin juga mereka di rumah suka sharing-sharing buku juga.
1: Pasti sih.
0: Pasti. pasti. Kalian berarti kalau cari jodoh harus yang
1: begitu ya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan. Ini sih kan.
0: Iya kan.
1: Tipenya itu.
0: Oke. Berarti nanti next kegiatan bakalan ada di mana? Di Taman Karpan yang tadi ya?
2: Iya.
0: Oke. Kapan dan mungkin teman-teman pengen tahu informasinya lewat mana tuh bisa cek di mana, guys?
2: Jadi kita akan melaksanakan kegiatan berikutnya di minggu keempat. Awalnya rencananya minggu ketiga, tapi karena satu dan lain alasan kita memutuskan untuk bikin di minggu keempat bulan ini. Rencananya kita akan bikin di Karpan. Teman-teman bisa dapat informasinya lewat Instagram kita @tamangbacaofficial atau TikTok dengan nama ID yang sama @tamangbacaofficial juga.
0: Oke, silakan.
2: By
0: ya.
2: Way, aku juga mau bilang kalau kita juga bakal buka lapak di bulan November tanggal 6 dan 7 di Hari Raya Jazirah.
0: Hari Raya Jazirah
2: adalah Hari Raya Literasi pertama di Kota Ambon.
0: Oke.
2: Yang tahun ini adalah Hari Raya yang ketiga.
0: Wow.
2: Jadi, bukan cuma lapak baca yang ada, kita bakal buka lapak baca sana, tapi juga bakal ada banyak sekali kegiatan,
1: diskusi.
2: Bakal ada penulis yang datang, seniman yang datang. Jadi kita berharap teman-teman juga bisa datang dan join di tanggal 6 dan 7.
0: Oke, 6 dan 7 November ya. Nanti silahkan aja cek Instagramnya Tamang Baca juga pasti diupdate juga di situ ya.
1: Pastinya.
0: Oke. Itu kayaknya tahun lalu juga udah ada. Ini tahun yang ketiga ya?
2: Benar.
0: Tahun yang ketiga. Itu kegiatannya jadi kayak festival literasi gitu lah ya.
1: Hari raya.
0: Merayakan literasi.
2: Hari literasi di kotamu.
0: Luar biasa, pasti seru sih, dan banyak orang yang concern sama literasi bakalan berkumpul di situ semua.
2: Itu merupakan program dari kolektif, salah satu kolektif literasi budaya dan seni di kotamu namanya Jazirah. Yang mana itu merupakan jejaring kami juga.
0: Oke. Jadi kalau aku lihat memang ekosistem literasi di Maluku nih hidup banget gitu. Kalau aku

0: next month kita balikin lagi?
1: Kalau soal pinjam itu sekarang kita belum ini sih kak, belum bisa sih karena buku kita juga terbatas. Okay. Memang sih ada beberapa teman-teman yang sudah menyumbangkan juga untuk lapak kita, tapi kalau dilihat-lihat sih jumlah bukunya belum begitu terlalu banyak kak. Jadi kita masih membatasi untuk peminjaman buku. Mungkin kalau misalkan buku yang ada misalnya ada judul yang lebih dari satu, kita bisa pinjemin gitu. Tapi kalau cuma ada di lapak kita cuma ada satu judul, ya cuma ada satu buku, satu judul satu buku, berarti kita belum bisa meminjamkan. Tapi kalau ada dua, kita usahakan ya boleh dipinjamkan gitu.
0: Oke, mantap. Ya, terus nih kalau menurut kalian ya, kalian kan sebagai bisa dibilang penggerak gitu, penggerak ekosistem juga literasi yang ada di Kota Ambon ini. Nah, kira-kira tantangan terbesar dalam membangun kebiasaan membaca di kalangan anak muda di Kota Ambon itu apa, guys?
2: Tantangan.
0: Menurut kalian?
3: Tantangan sebenarnya mau tidak sih teman-teman mau mau menyumbangkan waktu dan tenaga. Sebenarnya memulai kebiasaan membaca itu bukan sesuatu yang susah ya. Apa yang kami lakukan itu sederhana sekali. Kami hanya punya koleksi buku, terus kami kumpulkan di satu tempat dan kami buka ruang untuk orang-orang membaca. Itu bisa ditiru gitu. Kayak teman-teman yang punya koleksi buku juga bisa melakukan hal itu. Bisa mengumpulkan buku dan membuka lapak baca dimanapun teman-teman bisa buka. Atau misalkan mulai di lingkungan sekolah misalnya, atau di lingkungan universitas, berkumpul dengan teman-teman, saya punya koleksi buku, ayo kita buka lapak baca, kita baca bareng-bareng. Itu sesuatu yang sederhana gitu. Pertanyaannya adalah apakah mereka mau meluangkan waktu dan tenaga tadi.
0: Jadi itu ya, apa ya, motivasi diri sendiri untuk memulai. Dan menurutku juga kalau misalkan memulai itu tuh bisa dibilang lebih gampang, tapi mempertahankan konsistensinya itu yang susah, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Oke. Terus menurut kalian nih ya, seberapa penting sih apa ruang publik atau mungkin kegiatan komunitas untuk menumbuhkan budaya membaca itu tuh ada di sini?
2: Ruang publik ya kak.
0: Atau mungkin ya komunitas kayak kalian ini.
2: Nah, sebenarnya tuh kalau ruang publik itu sangat berpengaruh, Kak. Nah, contoh kecil, sebenarnya awal Tamang Baca hadir, dan kami juga tuh tidak terfikirkan apapun kalau misalnya akan sebanyak ini anggota Tamang Baca, Kak. Nah, terus kalau ruang publik itu hadir, itu untuk menarik perhatian para pembaca atau menarik perhatian orang-orang yang memang baru mau mencoba membaca, Kak. Nah, karena di Kota Ambon sendiri ternyata tuh banyak sekali pembaca, tetapi mereka tidak punya ruang untuk menyalurkan apa yang mereka baca. Nah, makanya lapak baca yang ada di Tamang Baca ini, lapak baca kami itu kak berbeda dengan beberapa lapak baca yang lainnya yang aku sendiri telusuri. Banyak lapak baca tetapi mereka tidak punya ruang untuk diskusi. Jadi kadang kak kami pembaca pribadi kalau misalnya sudah membaca satu buku terus tidak tahu nih mau cerita ke siapa. Nah, tidak tahu nih kita mau cerita ke siapa. Terus kira-kira kalau misalnya kita cerita ke orang yang salah pasti selalu dijudge. Ih si kutu buku. Ih si paling sok pinter. Ih si paling si iye sok iye gitu kan kak. Tapi kalau berbanding terbalik, kalau kita ketemu sama teman-teman yang memang suka baca, itu lebih support kak. Oh ternyata, ih baru tahu loh ternyata buku ini tuh dia menceritakan tentang apa. Contoh yang tadi Tasya bilang, buku Kak Dian Purnomo menceritakan tentang isu-isu. Nah itu juga yang menjadi salah satu hal ruang publik itu hadir untuk sebenarnya tuh untuk memberi informasi kepada teman-teman di publik juga. Ternyata membaca itu bisa menyenangkan kalau kalian ketemu orang yang tepat.

0: Okay. Bisa jadi super system juga lah ya. Jadi circle yang saling bisa sharing juga.
1: Iya, benar Kak.
0: Oke. Tapi kan sekarang nih ya, sekarang nih kan kalau kita lihat kan memang dunia digital nih sangat-sangat masif sekali gitu pergerakannya. Bisa jadi distraksi juga. Terus juga konten-konten yang ada di sana tuh bisa dibilang clickbait aja, kayak informasi seutuhnya tuh atau mungkin konteks dan juga substansinya itu kadang nggak ada di dalam sebuah konten itu. Nah, menurut kalian nih, gimana buku ini tuh tetap bisa jadi, bisa tetap kayak punya tempat gitu buat keseharian anak muda?
2: Aku pribadi merasa kalau buku nggak bakal kehilangan audiensnya sih. At the end of the day, buku bakal tetap punya peminatnya. Maksudnya tadi aku udah jelasin kalau selain informasinya yang matang dan butuh banyak waktu untuk melakukan penelitian sebelum buku itu ditulis, buku itu membuka imajinasi gitu. Imajinasi, ketika kita membaca, imajinasi kita menjadi hidup. Kita bisa membayangkan dunia-dunia yang kita mau bayangkan gitu. Bisa jadi dari buku kita punya visi tentang bagaimana masa depan kita nanti gitu. Karena kita belajar banyak hal dan kita memvisikannya gitu. Selain itu buku juga bisa bikin kita jadi lebih kritis. Kita nggak mudah menerima informasi yang tadi dangkal dan kita terima mentah-mentah. Karena kita sudah terbiasa membaca sesuatu yang sifatnya dalam dan detail gitu. Okay. Bagaimana sampai ini bisa dipertahankan adalah bagaimana kita sebagai pembaca itu juga bisa bergerak, dan mungkin itu yang kami baca coba lakukan. Kami berusaha untuk membranding, merebranding, membaca sebagai sesuatu yang wah sebenarnya itu bukan
1: hal yang membosankan
2: karena mungkin karena udah kebiasaan ketika kita waktu di sekolah kita disuruh membaca buku yang tebal, buku yang membuat sakit kepala. Ya sudah pasti orang bakal tidak suka membaca. Yeah. Tapi seperti yang tadi Tasya bilang ya, hanya perlu satu buku yang kamu suka. Buku itu unik, setiap buku unik. Dia cocok, kadang dia cocok dengan pembaca yang A. Bisa jadi dia tidak cocok dengan pembaca yang itu, dia cocok dengan pembaca yang B. Sehingga pertama kamu gak perlu habisin buku. Kalau misal kamu gak suka ya udah, gak usah baca lagi. Cari aja buku yang kamu suka.
0: Oke. Okay.
2: Dan kalau misal kamu udah dapat, jangan berhenti di situ. Cari lagi buku yang kamu suka, karena dia bakal membuka tadi
1: ruang imajinasi.
2: Visi-visi baru, ruang-ruang imajinasi baru yang nanti mungkin bisa saja membentuk visi kamu tentang dunia ini di masa depan.
0: Oke. Jadi buat pendengar juga ya, yang kalau misalkan belum punya minat baca, cobalah dulu. Cari dulu satu buku yang bikin kamu jatuh cinta untuk membaca. Maka dari situ nanti pasti akan lahir keinginan-keinginan baru untuk membaca. Kayak craving buat ngebaca buku-buku lain juga. Oke. Nah, terus ini kedepannya nih, kira-kira apa sih yang pengen dicapai dari komunitas Tamang Baca ini sendiri?
1: Untuk apa yang kita capai itu untuk sekarang ya kan? Untuk sekarang itu kita fokus untuk mencari sesama pembaca. Bukan cuma sesama pembaca. Jadi kalau misalkan kita buka lapak baca untuk buat cuman seru-seruan sama yang sesama pembaca, ya emang sih kita saling sharing. Tapi yang jadi target kita itu adalah mereka yang belum mengenal tentang dunia buku.
0: Oke.
1: Jadi target kita satunya itu untuk gimana caranya kita membuat seseorang yang gak tertarik baca sampai dia suka baca gitu. Jadi bukan cuma kayak kita, yaudah yuk, kayak kita sesama pembaca, jadi yaudah ayo kita gabung. Tapi coba kita ajak mereka yang
0: belum
1: suka baca buku gitu. Jadi mungkin dari kebiasaan kecil mereka datang, terus kita mungkin rekomendasi beberapa buku. Kalau misalkan yang mereka tertarik, mereka menemukan bacaannya, mereka menemukan bukunya, ya itulah yang mereka berarti mereka jodoh sama buku itu. Okay. Akhirnya mulailah tertarik baca buku-buku lain gitu. Jadi kalau ditanya sih ya kak, setelah kita buka lapak ini ternyata banyak pemikiran yang ngomong kayak gini. Ketika masuk sesi sharing, ada yang coba pengen sharing terus katanya, tapi aku baca buku ini, aku baca buku romance, novel.
0: Baca buku resep masak juga ada.
1: Ada yang baca buku ini aku, tapi kayak aku baca buku yang apa, dari webtoon. Jadi merasa kecil hati, jadi kayak ada yang masih berpikir bahwa ketika satu kumpulan pembaca itu duduk, di pemikiran orang tuh kayak, oh pasti tuh mereka baca buku yang berat-berat, pasti yang tentang pengetahuan, pasti tentang novel-novel yang mengangkat isu yang pokoknya berat-berat banget nih. Ternyata kalau di taman baca itu kita nggak ada namanya, kita nggak ada pandang kalian baca buku apa, kalian bacanya dari mana, itu kita nggak pandang dari situ. Yang penting kalian datang bawa buku, karena semua buku itu ada pengetahuannya.
0: Yes.
1: Semua buku itu ditulis, semua penulis itu menulis buku itu pasti juga, kalau misalkan ya novel atau romance itu kan diperhatikan diksi-diksinya. Pasti mereka juga revisi, mereka juga nulis, mereka memperhatikan setiap penulisannya dengan teliti. Di situ juga dari situ kita bisa belajar untuk menjadi seorang penulis. Gitu. Jadi dari aku juga, aku awalnya bukan pembaca sejarah ya, aku bukan pembaca, seorang pembaca sejarah atau pembaca buku kiri. Awalnya itu aku juga, tadi aku cerita dari awal, kalau aku itu seorang pembaca fiksi. Dari cerita-cerita, dongeng lah itu. Nah, setiap bacaan kita itu pasti suatu saat itu akan di-upgrade dengan, ter-upgrade dengan sendirinya ya. Jadi dari awalnya kita baca fiksi, nah mulailah karena baca fiksi, barulah tahu, oh ternyata gini ya, gini, ih tertarik nih, akhirnya ganti deh buku deh lainnya yang mengangkat isu soal ini juga. Nah gitu kak, jadi untuk kalau harapan kita buat taman baca berikutnya, harapan besar kita ya semakin tinggi lagi literasi di kota Ambon, semakin banyak lagi pembaca di kota Ambon, agar ketika semakin banyak membaca maka literasi semakin tinggi, maka kita bisa keluar dari setiap belenggu kebodohan yang ada di isi kepala kita. Jadi kita semua itu bisa bebas, kita itu nggak bisa dibodoh-bodohi, kita itu nggak bisa jadi budak dari pemikiran kita, atau kita nggak bisa dibodoh-bodohi oleh orang lain yang bisa dibilang
0: rezim. Oke.
1: Iya, itulah. Membaca itu perlawanan teman-teman. Okay. Membaca berarti kita melawan. Kita hal-hal sedang kecil. Melawan hal-hal kecil.
2: Hal-hal kecil
1: entah itu
2: besar.
1: Dari pikiran kita, entah itu dari segala sesuatu yang awalnya tuh kita tahu bahwa ini nih hal kecil nih gitu. Tapi ketika kita membaca, kita tahu gitu. Aku punya satu cerita kak. Ketika aku kan baca nih Dian Purnomo yang tadi aku cerita tentang. Nah, aku punya satu teman. Dia katanya gini, sok-sokan, jadi katanya gini, sok-sokan mau larang pertambangan, itu handphone yang lo pakai itu tuh semuanya gak hasil tambang. Terus kata aku, iya sih emang hasil tambang, tapi kalau alam kita dieksploitasi secara rakus ya, kalau misalkan teman-teman ada yang berpikir kayak gitu, kalian bisa langsung, bukan kalian menjudge ya, tapi memberikan sesuatu tentang kebenaran yang kalian tahu gitu. Nah, waktu aku ngomong, tapi itu kan semuanya kan akhirnya tanah kita kan beracun kan. Terus katanya tuh, hah, beracun? Terus kan kamu nggak tahu beracun? Kamu nggak tahu kok semua itu, semua yang mereka pakai itu tuh
0: ada side effect-nya,
1: ada
0: limbahnya,
1: dampak buruknya. Kamu nggak tahu, kamu cuma tahu ya gali-gali doang terus dapat emas gitu aja. Ternyata banyak orang yang nggak tahu kak. Tentang dampak buruknya gitu. Jadi itu kenapa kita harus membaca, kenapa buku fiksi itu ada mengangkat isu-isu yang kita sendiri sebenarnya nggak tahu. Nah itu kenapa tujuan kita mencoba untuk tarik setiap orang-orang yang ada di Ambon, yang ada di Maluku, untuk bisa punya ketertarikan membaca. Seperti yang tadi aku bilang, membaca itu perlawanan. Dan aku mau teman tiga aku ini, kita bukan lapak, bukan untuk cari spotlight atau gimana. Kita nggak pernah pengen supaya orang tahu kalau oh kita ini penggerak, enggak ya. Gitu.
2: Kita nggak pernah.
1: Kita nggak pernah. Dan awal kita mulai gabung juga kita udah sepakat, nggak ada yang jadi ketua, nggak ada yang jadi ini. Kita semua kompak aja. Ada yang mau gabung ya udah gabung aja gitu. Hmm. Yang penting semakin banyak pembaca, semakin banyak gerakan, semakin maju kota Ambon, semakin banyak perubahan baru yang terjadi di kota Ambon. Itu semua dari pemikiran-pemikiran para pembaca dan semua orang yang dipintarkan oleh buku.
0: Wow, luar biasa. Terus okay, guys, mungkin dikit lagi ya, satu atau dua pertanyaan lagi ya. Apa ya, kalau misalkan kalian dikasih kesempatan nih ya, aku gak bakal tanya ke Tasya sih, pasti karena Tasya pasti jawabannya adalah Dian Purnomo ya. Kalau Rahmat sama Putri ditanya, kira-kira ada gak sih satu penulis yang kalian pengen apa ya, pengen undang gitu untuk diskusi bukunya bareng gitu, kira-kira siapa?
3: Oh my god. Kalau satu penulis ya kak, kalau aku sih Henry Manampiring kak.
0: Oh, Henry Manampiring, iya. Oh iya.
3: Dia adalah penulis favorit, buku-bukunya juga
0: Filosofi Teras.
3: Iya, Filosofi Teras, Alpha Girl. Terus ada beberapa buku juga, tapi yang sudah dibaca tuh baru Filosofi Teras sama Alpha Girl.
0: Alpha Girl, iya. Oke, okay, Henry Manampiring ya. Iya. Oke, okay, nah, kalau Rahmat siapa?
3: Siapa ya?
2: Aku punya jawabannya sama kayak Tasya sih, aku penasaran banget sama Kak Dian.
0: Oke.
2: Aku pengen banget ketemu langsung Kak Dian, soalnya orangnya ramah banget gitu.
0: Oh iya.
2: Ramah banget dan baik banget dan benar-benar kayak wah, isu lingkungan apa sih, isu yang benar-benar jadi isu yang jadi serius banget sekarang kan. Kita juga langsung merasakannya. Amin. Kayak lihat aja di Ambon sekarang yang cuacanya buruk banget. Langitnya mendung karena asap karhutla. Itu tuh sesuatu yang perlu didiskusikan dan kalian punya karya-karya yang membahas itu, karena beliau juga turun langsung di lapangan untuk menyaksikan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam, sumber daya alam ini. Jadi menarik sekali kalau misalkan beliau bisa datang dan berdiskusi dengan kami.
0: Okay. Jawabannya sama ya kayak Tasya ya. Tasya jawabannya itu juga atau yang lain?
1: Kalau aku sih kalau bisa
0: agak dekat.
1: Ada sih, tapi beda alam semua kan, gak mungkin. Kalau aku tanpa aku kan gak mungkin. Iya sih, kalau aku ketemu sama Tan Malaka sih aku bakal Pak, aduh Pak.
0: Bentar dikit dong Pak ilmunya gitu ya.
1: Iya, tapi kalau sekarang masih hidup sih, ya siapa ya? Palingan yang nulis buku nulis buku Super Simeon Sebelum Mati, Brian Krishna, aku pengen ketemu sih sama penulis itu.
0: Okay.
1: Pokoknya love banget sama penulis itu sih. Kalau bukunya bikin aku
0: mewek.
1: Sakit hati. Bener sakit hati banget penulisnya nih. Kak, ini maksudnya kayak gitu loh pokoknya.
0: Oke. Mungkin terakhir guys, boleh dong kasih satu pesan ya buat anak-anak muda di Kota Ambon yang sekarang mungkin sedang apa ya, lagi baca buku atau mungkin lagi mau mulai baca buku ya. Satu pesan aja masing-masing singkat boleh. Silahkan buat anak-anak Kota Ambon. Siapa dulu?
2: Uti deh.
3: Oke. Kalau dari aku sih Kak, pertama tuh niat dulu. Nah, segala sesuatu kalau tidak niat berarti tidak akan bisa terjadi. Terus mulailah dari hal kecil dan mulailah dari diri sendiri. Karena kalau sekalipun 100 orang atau 200 orang datang untuk membicarakan banyak hal tentang buku oleh orang tersebut, tapi karena kalau misalnya diri dia sendiri tidak mau untuk merubah apa yang seharusnya dia ingin dirubah, maka itu tidak bisa Kak. Mungkin itu saja, terima kasih.
0: Oke, lanjut Rahmat.
2: Tadi aku sempat bilang ya, hal-hal kecil yang besar gitu. Maksudnya apa hal-hal kecil yang besar adalah kita kadang suka melihat sesuatu yang kecil sebagai sesuatu yang diremehkan, sesuatu yang gak punya pengaruh. Tapi bisa jadi itu adalah awal dari perubahan-perubahan besar yang nantinya tercipta di masa depan. Tamang baca sebenarnya sesuatu yang sederhana sekali kan, kayak kami hanya mengumpulkan buku, lalu orang datang membaca, lalu tiba-tiba ada semangat untuk membaca, dan itu tersampaikan ke teman-teman, bahkan sampai di titik kayak ada keinginan-keinginan untuk menulis bahkan. Jadi teman-teman, pesan aku untuk teman-teman di rumah adalah jangan pernah meremehkan hal-hal kecil tadi itu.
0: Okay.
2: Apakah hari ini teman-teman cuma membaca satu halaman buku, itu adalah hal-hal kecil yang besar, terus lakukan.
0: Oke, okay, luar biasa.
2: Misalkan teman-teman hanya menulis, oh aku hanya menulis satu paragraf misalnya, itu adalah hal-hal kecil yang besar, terus lakukan.
0: Oke, okay.
2: Seperti itu teman-teman.
0: Nice. Lanjut Asya, terakhir.
1: The last one. Banyak ngomong ya tonton ya. Kalau dari aku sih, seperti yang tadi aku bilang, buku itu, setiap buku itu pasti akan selalu menemukan pembacanya teman-teman. Jadi cari satu buku yang menjadi awal untuk teman-teman mulai menyukai tentang bacaan, dunia literasi. Dan aku percaya bahwa setiap dari kita itu pasti semua dari kita punya keinginan dari hati untuk bisa membaca ya. Aku yakin dari kita semua pasti punya keinginan itu. Dan untuk teman-teman semua yang baru mau mulai baca atau yang sudah lama baca, yang buat yang udah lama baca, tetap semangat teman-teman. Aku tahu kalian semua pasti sekarang lagi nyuri-nyuri waktu buat cari-cari waktu buat, aduh kapan ya aku bisa baca buku, aduh kadang gak ada waktu buat baca. Semangat teman-teman, aku juga ada di fase itu. Tapi aku tetap menyempatkan diri untuk membaca ya, walaupun ngantuk-ngantuk. Aku adalah orang yang sering ketiduran, baca buku ketiduran ternyata sampai di mana gitu ya,
0: yeah.
1: Terus buat yang baru mau mulai baca, sambil aja yang tadi Robert bilang, membaca dengan santai, membaca dengan ritme kalian sendiri, tidak perlu terburu-buru. Satu halaman, dua halaman, besoknya tiga halaman, dan seterusnya sampai kalian menyukai buku yang kalian baca.
0: Okay.
1: Oke teman-teman, semangat teman-teman, tetap mencintai literasi, tetap membangun hubungan dengan dunia literasi. Oke, semangat teman-teman semua.
0: Dan bergabung dengan Tamang Baca tentu saja. Oke, terima kasih banyak Rahmat, Tasya dan juga Putri atas waktu dan juga cerita-cerita kalian di ruang obrolan komunitas ini. Kita udah extend banyak banget, tapi gak apa-apa teman berdua. Oke, kita pamit ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin Produa dari Ambon, dan tetap stay tune aja di sini.
1: Terima kasih Produa Ambon.
0: See you, bye.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Nomor 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.
1: Oke teman, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di 98.4 Prodiori Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang banget malam ini aku masih nemenin kamu ya. Dan tadi juga kita udah ngobrol bareng-bareng sama teman-teman dari komunitas Tamang Baca. Dan sore tadi juga kita udah ngobrol sama teman-teman dari BPVP ya. Aku senang banget hari ini jujur karena bisa dapat insight-insight baru dari mereka semua. Dan tenang aja teman Pro 2, aku juga masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Habis ini nanti kita juga bakalan gabung ke Pro 2 RI Jakarta untuk bareng-bareng mengikuti music live chat selama 1 jam ke depan. Aku belum cek sih siapa narasumbernya nanti ya. Dan kali ini teman aku bakal spill dulu informasi yang menurutku ini gong banget sih ya. Kenapa segong itu sih Tio? Karena teman Pro 2, ini Olivia Rodrigo. Siapa yang enggak tahu Olivia Rodrigo? Ya, yang lagunya sekarang lagi viral banget nih di internet nih. Kayak udah The Cure belum? Terus apa lagi? Aku lari, ada orang lari. Terus tulisannya, emang pas lari gak ngedengar suara klakson? Enggak, aku ngedengarnya suara The Cure. Jadi teman Pro 2, Olivia Rodrigo ini resmi baru aja ngumumin bakal ngerilis remix pertamanya dan menggandeng none other than Caperone. Wow, selamat album, 3 album ya teman Pro 2. Kali ini teman, Olivia Rodrigo bakalan menggarap lagu Expectation. Kolaborasi ini diumumkan Olivia melalui Instagramnya, sekaligus juga menjadi proyek remix perdana sepanjang karir musiknya. Nah, dalam foto yang kayaknya di shot dari lokasi syuting MV single tersebut, lagu tersebut ya, Olivia dan juga Capel ini tampil dengan gaya nyentrik khas era 80-an. Emang menurutku dua-duanya ini tuh kayak best sih, kayak perpaduan yang sangat-sangat gong begitu ya. Keduanya mengenakan tutu dan juga pose di atas mobil klasik teman berdua. Capel ini tampak dengan riasan wajah putih khasnya, sementara Olivia tampil dengan rambut bervolume besar dan juga pita berukuran ekstra. Wow. Lihat

2024 lalu ya, dan mereka ini memiliki produser yang sama yaitu dan Negro ya, yang turut berperan dalam perjalanan musik keduanya. Aduh, aku seneng banget deh ya. Lagunya Expectation. Nanti mungkin kita putar dulu ya lagunya ya, sebelum kita dengarkan versi remixnya bareng sama Capelone ya. Tapi sebelum itu mungkin kita dengerin dulu lagu wajib kita semua. Lagu wajib kita yaitu adalah The Cure by Olivia Rodrigo.

0: Oke teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RI Jakarta untuk bersama-sama mengikuti Music Live Chat selama 1 jam ke depan. So, don't change your station, keep stay tune on Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Minggu, Nes, mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
2: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
2: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung

0: Chelsea Music
1: dan jam 7 teman berdua, seperti janji kita tadi, nggak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik,
1: negeri tirai bambu.
0: Yo, ada Sevel Gazel.
1: Halo Sevel.
2: Selamat malam.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.

0: gimana kabarnya ya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil, ini langsung dari Jepang ya? Mana di mana? Bepu?
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu?
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh wow, lumayan ya?
2: Lumayan, cukup jauh. Kayak dari Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar. Oh iya benar, masih lumayan ya?
1: Masih lumayan bro.
0: Iya, benar.
1: Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu
1: terlalu film mas. Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: masuk kan?
0: Bener-bener di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending nggak terlalu kartun ya. terlalu kartun itu. Oke, okay. Oh iya, jadi kalau di sana gimana coba lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri nggak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, banyak internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, life kayak lifestyle lebih santai aja. Jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengalaman agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya tinggal terlalu sedikit, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya,
2: nggak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here.
0: Yeah,
2: gitulah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih yang sebenarnya lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Gue di Jepang waktu awal-awal semester, tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya itu aku record semua full di sini. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, city pop Jepang ya. JKT48
0: bukan JKT dong, bukan JKT.
1: Ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh. Harusnya jika dia murti. Ada Jiko Shokainya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokainya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Oke. Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser, terus juga keyboardis dari salah satu band Indonesia. Okay. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: But this is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh. Okay.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpul di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya. Yeah?
2: Waktu kecil tuh. Intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Benar.
2: Gue inget kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu ngeles, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, yaitu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke.
2: Okay. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu, ini belajar ya. Jadi kayak, pada akhirnya dengan persetujuan kita merekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow. Alright.
0: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin ya benar tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya tulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasa lah kayak you wanna show it to your orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
1: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar. Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Banget
2: sih.
1: Kilian banget.
0: Every country.
2: Dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke. Eskimo kalau itu ya, lebih tepatnya. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di kampus ini.
1: Oh, gila. Wow,
0: alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada.
1: Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla.
1: Iya. Yeah. Godzilla.
0: Dan langsung dari sana, akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu. Yeah.
1: Betul. Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya.
1: Ah,
0: ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke... Gak usah.
0: Nggak
1: jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Nggak bener.
0: Masa?
1: Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede? Masa ada Oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, itu malah nggak tahu lagi.
1: Oh nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Gede. Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karir nih, ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love.
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
2: romans lebih tepatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romans yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta itu ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya? Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indonesia nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Ya, ya.
0: Oke, berarti di EP-nya ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu. Adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepnya sebagai cerita yang bertutup gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari
0: awal
2: itu sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Oke, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Inget banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
0: Widih. Oke.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Wow. Pengguna jenius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
2: Oke. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Nggak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh nggak ada. Sayangnya nggak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau nggak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama
1: apa?
2: Like doang.
0: Di like doang.
1: Bener.
0: Atau kalau masih baik WKWK lah.
1: Nah, itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Nih,
0: di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih, dan lu juga udah mungkin nyiapin aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
2: Iya
1: enggak sih?
2: Dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagunya.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah.
0: Bahkan either... zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya. Kan? Harap dibalas. Apalagi sebuah pesan notifikasi.
0: Nah
1: gitu kan?
0: Itu dia. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification, gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan. Coba move on, terus tiba-tiba ini terus, tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang tiga hari berturut-turut mimpinya dia. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Nah, terus setelah itu gue jadi kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu. Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Benar kan. Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
1: Gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam cuy.
2: Tanpa orang ini gue nggak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo nggak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah nggak usah dibalas.
0: Ya kan udah terjadi juga.
1: Udah terjadi, gitu.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang lo, gitu lo.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
0: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu. Oke, okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
2: Orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess. Confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang gak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya.
0: Obake.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. I like you. Tapi bukannya biasanya ILO itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan pada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue demen itu kan.
1: Benar.
0: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini, ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan dekat. ya kan. Terus karena gue bener suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Dan intinya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of your life, or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Sama siapa?
0: Chris John.
1: Abang Norma Gowendo. Oke. Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu tolak lagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, gimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh, gue tuh ngerasa I already found one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, terus.
1: Emang
2: ya? Kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini tuh ada yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, terupun gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright, gila guys. Wow. Luar biasa. Set boy ya. Banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih, gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu
1: kayak
0: gini ya.
2: Ya.
1: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Itu lagunya lain.
1: Foolish Man.
0: Bener, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Dia
1: ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih bersama Gazelle.
1: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
0: Betul.
1: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
0: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
1: Yo, ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah ya, ini rilis tahun ini. Salah satu lagu yang rilis tahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin.
1: Bulan April ya.
0: Gokil.
1: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
0: Betul.
1: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
0: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
0: Iya. Gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
0: Oke.
2: Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
0: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan denger lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja. Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan. Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet sama siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering juga, dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet, dan aku ajak lah, dan akhirnya jadilah duet lagu gigi ini.
0: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya.
2: Yes, betul.
0: Gila. Balik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti di English dulu.
1: Benar. Lu ada ini enggak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
0: Oke.
1: Iya.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English, jadi emang lebih comfortable. Terus listenernya juga lebih wide.
1: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
0: Gue ngerti kayak apaan sih?
1: Iya, benar.
0: Padahal mungkin dia pengennya poetik ya.
1: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
0: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
1: Benar. Alright, kita balik ke Gigi nih.
0: Yes.
1: Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigi ini sendiri?
0: Yes.
2: Gigi ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
0: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigi ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian atau.
0: Okay.
2: Gimana pun itu, it's a reminder for all of us that we are strong, dan kita tuh orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue di sini, tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualannya ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngedain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
1: Mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
0: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
1: Benar.
0: Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
1: Benar. Itu lucu sih, jujur sih.
0: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asin dikit ya.
0: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai. Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
1: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri? Yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
0: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sukses sedikit.
0: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
1: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam
0: kan. Buset. Berubah. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepat kan?
0: Iya.
2: Yeah. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1, jam 2 dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak
0: wah gila.
2: Rasain.
0: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan gak tahu filmnya kayak apa. Gue cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in the position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Oke.
0: Gokil.
1: Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di
0: video
1: ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
1: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
0: Di situ ada lagu Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
1: Betul sekali.
2: Di scene-nya motor.
1: Nah itu dia. Motor ya.
0: Film Dylan ya.
1: Salah. Bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh. Gue mau nambahin pake jaket jean ya.
0: Apa milih ya. Sama film.
1: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
0: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Oh, good question.
0: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu pusat gue juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana
0: senja banget sih. Arash Buana senja banget.
1: Kacau.
2: Lain mengingur lah banyak-banyak.
1: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
0: Iya sih, oke.
1: Bener-bener.
0: Tapi emang berarti lo ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya.
1: Alright.
0: Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
1: Alright, ada Lara nih ya.
0: Oke.
1: Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya? Boleh,
1: alright,
0: boleh.
1: Jadi kan emang si Gazelle ini udah
0: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis ke sepanjang itu.
1: Enggak sepanjang itu.
0: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
1: Oke, oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
0: Ya.
1: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
1: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
0: enjoy biasa, ya.
2: Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia ya, pastinya.
0: Pasti. Pasti.
2: Wow, mantap banget gitu kan.
0: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
0: Sate.
1: Susah juga
0: ya di sana. Ya. Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Lu coba masak sendiri di rumah.
0: Iya. Yeah.
2: Asli dikit lah, lumayan lah.
0: Mengobati rindu sedikit ya. Sedikit
1: oke lah ya.
0: Oke, oke. Terus terus.
2: Kalau pertanyaan tadi kan apa yang dipelajarin ya?
0: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak, tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
0: Oh iya, yeah. Itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
0: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
0: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang pelajarin sini.
1: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
1: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
1: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab ya.
0: Jawab
1: ya
0: dari Gazelle tadi ya.
1: Benar. Oke, okay. Terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman pro 2 seluruh yes. Indonesia, silahkan.
0: Atau fans lu mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
0: Gue bikin ini.
2: Oke, okay, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada. Thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate to

0: Tentunya mungkin yang tertarik pada visual, karena aku juga direct-direct sendiri musik videonya.
1: Gokil, gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
1: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-MV-nya?
0: And my official YouTube channel @sefalgazel.
1: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
2: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Gazel.
1: Sarah, benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
1: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Gazel, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
2: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
1: Gue ditambah pamit.
2: Dan juga Gazel.
0: Gazel.
2: Okay. Pamit.

balik melodi yang mengalun, tersembunyi kita persembahan Willy, memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan

Yayasan. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

0: kita mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Ih, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Kulon Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Halo teman berdua, ada Stop the Wedding dari Ashe teman. Dan kalian masih ditemani sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku masih temani kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal Olivia Rodrigo yang bakalan rilis perdana remix collaboration bersama dengan Chapel Roan teman. Kali ini aku bakalan nge-spill informasi ya, yang menurutku juga tidak kalah gongnya dari yang tadi. Dimana kalau misalkan tadi itu mungkin Queen of Broken Heart ya, yang bakalan punya project baru. Nah kali ini itu juga Queen juga, tapi kali ini itu bukan Queen of Broken Heart tapi Queen of Rapper teman berdua, Queen of Rap ya, ada Cardi B. Wow. Jadi Cardi B ini baru aja membagikan ya apa aktivitasnya yang bisa disebut malokal gitu. Kenapa? Jadi Cardi B ini baru aja pulang ke kampung halamannya yang ada di Dominican Republic teman berdua. Nah, saat dia pulang ke rumah kakek neneknya ya yang ada di Dominican Republic ini, dia itu kalian tahu tebak ngapain? Dia itu ngepel lantai gitu. Waduh, ini itu kayak sesuatu yang kontrasnya luar biasa banget ya. Maksudku di panggung dunia entertainment ya, di dunia musik, Cardi B ini adalah ratu kita semua ya enggak sih? Ratu rapper kita semuanya, teman. Cuman teman Pro 2, kali ini ya, momen spesial ini itu malah jadi kebalikannya gitu. Bukannya kayak jadi ratu juga di rumah, enggak, dia ini pegang sapu ya, pegang kain pel terus ikutan bantuin ngepel rumah kakek neneknya. Video ini dipost langsung sama bapaknya Cardi B ya lewat akun TikTok. Dan ternyata Cardi B ini itu lagi mengunjungi keluarganya untuk birthday trip ya. Kalau kataku rajin banget sih ini bude satu ya, bude Cardi B, okay. Dan teman berdua mungkin dari sini juga ngajarin kita kalau misalkan gimana ya, sebesar apapun kita jangan sampai lupa dari mana kita berasal teman. Tentu saja juga Cardi B ini salah satu apa ya, musisi favorit aku juga sih ya. Dan teman berdua, tenang aja, aku masih temenin kamu sampai jam 12 malam. Kebetulan ini juga ada request dari temen, dari para pendengar ya. Dari pendengar ada kakak Lara, Larang Purnama Sari, request lagunya Gita Gutawa. Oke, habis ini langsung aku puterin ya kakak. Cuman kita ada iklan dulu sedikit ya. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sa film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, si bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif dan negatif.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Alhamdulillah dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berbisa malam ini teman berdua dan akan jumpa lagi esok pagi di edisi siar tanggal 15 Oktober 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nama maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Kamis 15 Oktober 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman-teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Nomor 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Ih, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Prodor Riambon, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2 yang pertama. Konferensi Musik Indonesia KMI 2026 melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem musik nasional. Forum ini dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Oktober 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ke Info Pro 2 selanjutnya, Olivia Rodrigo menggandeng Couple One untuk merilis versi remix lagu Expectation. Lagu tersebut beserta video musiknya dijadwalkan akan tayang pada Kamis 15 Oktober 2026. Sebagai penutup di Info Pro 2, aktris cilik Luisa Adrena menjadi nomine termuda FFI 2026 di usia 7 tahun. Ia masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik melalui film Nawila. Demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Oke, teman Pro 2 dari Yovil Nino dengan Bunga Jiwaku. Selamat pagi untuk kamu semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro 2 dari Ambon, dari radio ataupun dari RR Digital. Selamat beraktivitas deh untuk kamu yang sudah beraktivitas atau mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjalani hari ini ya. Semoga hari kamu cerah. Baik, informasi menarik nih. Informasi terupdate terviral dikutip dari rri.co.id ya teman Pro 2. Nah, bagi kamu yang senang atau mungkin suka sama Marvel, nah ini Marvel menghadirkan Vision Quest, serial superhero yang melanjutkan kisah Vision setelah WandaVision. Nah, serial ini mengeksplorasi pencarian jati diri Vision sekaligus hubungannya dengan kecerdasan buatan dalam sistemnya. Melansir dari Disney Plus, Vision Quest ini menjadi penutup trilogi yang dimulai WandaVision pada tahun 2021 dan dilanjutkan Agatha All Along pada 2024. Ketiga serial tersebut menghadirkan kisah yang saling berkaitan dengan Marvel Cinematic Universe ya. Pemeran Vision, Paul Bettany, kembali memerankan karakter Android setelah tampil di berbagai film MCU. Nah, Vision ini telah diaktifkan kembali tetapi masih berusaha memahami identitas dan tujuan hidupnya setelah kehilangan ingatan. Oke. Dan informasi buat kamu nih teman Pro 2, Vision Quest ini dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026 dengan total 8 episode. 2 episode pertama dirilis pada hari pembukaan, lalu disusul penayangan bertahap hingga episode terakhir pada 11 November nantinya. Wow ya. Pokoknya yang senang sama film-film yang berbau superhero nih teman Pro 2, kayaknya ini rekomendasi banget untuk kamu.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Oke, teman bro dari Lalisa Manoban ya, alias Lisa Blackpink dengan Swadika. Dan teman bro dua, aku masih kasih informasi terupdate dan juga terviral buat kamu semua teman. Nah, kali ini aku angkat mengenai Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong peningkatan profesionalisme fotografer melalui sertifikasi kompetensi guna memperkuat daya saing tenaga kerja kreatif. Dan teman, program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan fotografer memiliki kemampuan terukur sesuai standar industri. Nah, Kemenkraf menilai fotografi berperan strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif. Karya visual dinilai mampu membangun identitas, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat promosi produk kreatif di berbagai sektor. Dijelaskan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program flagship aktivasi kreatif HUB 2026 yang melibatkan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selama 3 hari peserta mendapatkan pembekalan teori dan praktik mulai dari pengenalan materi, petugas mandiri hingga evaluasi. Nah, materi pelatihan mengacu standar kompetensi kerja nasional Indonesia nomor 171 tahun 2024 termasuk aspek keselamatan kerja fotografi. Oke, diambil juga ya. Tolong dong gitu. Harus ada juga ya. Oke, bukan di Ambon aja, harus ada di Provinsi Maluku juga. Karena ini fotografernya banyak banget nih yang punya hobi, passion di sini dan juga bisa jadi pekerjaan yang menjanjikan juga ya, teman Pro 2. Let's go.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Halo, baik teman Prodia dari Olivia Rodrigo dengan bukan Olivia Rodrigo tapi dari Jenny dengan Dracula. Wow ya. Dracula kalau di siang hari atau lihat matahari pasti kebakar ya, teman Prodia. Alright, masih informasi terupdate, terviral buat kamu teman Pro 2. Ini YG Entertainment yang suka dengan dunia K-pop nih. Informasi menarik dari YG Entertainment membagikan kabar terbaru soal persiapan debut 2 grup idola barunya yang terdiri dari 5 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan. Nah, informasi ini disampaikan langsung oleh pendiri YG Entertainment Yang Hyun Suk dalam pernyataan yang dirilis pada hari Rabu kemarin ya. Nah, Yang Hyun Suk mengatakan bahwa kedua grup tersebut masih menjalani berbagai persiapan sebelum resmi didebut. Nantinya mereka akan bergabung dengan Baby Monster dan Trisul untuk menjadi bagian penting dari perjalanan YG Entertainment kedepannya. Sebelumnya, Yang Hyun Suk sudah mengumumkan rencana debut grup laki-laki beranggotakan 5 orang dan grup perempuan dengan 4 anggota. Untuk sementara grup perempuan tersebut diperkenalkan dengan nama proyek Next Monster ya. Pada April 2026 juga Yang Hyun Suk sempat menyebut grup laki-laki baru itu direncanakan debut pada September tahun ini. Namun, hingga pengumuman terbaru pada Oktober, YG Entertainment belum memberikan kepastian mengenai jadwal debut kedua grup tersebut. Alright, kita tunggu aja ya, apakah mereka sebombastis Baby Monster atau senior mereka Blackpink ya, teman Pro 2.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free love itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terkasih, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free love? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif.

0: Si tau kaseng, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kaseng.
1: Akan peristilah juga bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Oke, okay, Tom Brule dari Sambor dengan My Body Is Not Ready ya. Mungkin kamu yang lagi nggak enak badan atau mungkin lagi drop ya, jatuh sakit dan lain sebagainya gitu, sehingga kamu tidak kuat untuk beraktivitas, dan jangan lupa untuk istirahat. Mungkin bisa konsultasikan ke dokter sakit apa gitu ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kali ini saya akan buka topik mengenai bagaimana sih mengubah passion menjadi cuan ya, teman. Nah, di era modern seperti sekarang ini, mengubah passion menjadi cuan atau penghasilan ini menjadi salah satu peluang yang menarik, terutama bagi generasi muda. Nah, teman Pro 2, passion ini merupakan sesuatu yang kita sukai, membuat kita bersemangat dan juga mendorong kita untuk terus belajar serta berkembang. Sementara itu, cuan ini adalah istilah populer yang digunakan untuk menyebut uang atau keuntungan yang diperoleh dari suatu aktivitas. Dan ketika passion dan juga peluang ekonomi dipertemukan, sesuatu yang awalnya hanya menjadi kesenangan pribadi dapat berkembang menjadi pekerjaan, usaha, bahkan sumber penghasilan utama, teman. Nah, langkah pertama untuk mengubah passion menjadi penghasilan adalah mengenali potensi diri sendiri. Setiap orang berbeda-beda ya, dan juga pastinya memiliki ketertarikan yang berbeda-beda pula. Ada yang senang berbicara di depan umum, memasak, menulis, menggambar, bermain musik, mengambil foto, dan membuat video atau mengembangkan teknologi. Namun teman Pro 2, mengenali passion tidak cukup hanya dengan mengetahui hal yang kita sukai saja. Kita ini juga perlu memahami kemampuan yang dimiliki, pengalaman yang sudah diperoleh, serta aktivitas yang membuat kita ingin terus belajar meskipun menghadapi kesulitan. Nah, passion, hobi, dan juga profesi merupakan tiga hal yang saling berkaitan, tetapi memiliki pengertian yang juga berbeda. Hobi biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang dan memberikan kesenangan, sedangkan passion ini merupakan ketertarikan yang mendorong seseorang untuk menekuni suatu bidang secara lebih mendalam. Nah, sementara itu profesi ini adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tanggung jawab dan keterampilan tertentu. Nah, sebuah hobi ini dapat berkembang menjadi passion, kemudian menjadi profesi ketika seseorang mampu mengubah keterampilan tersebut menjadi layanan atau produk yang dibutuhkan orang lain. Nah, teman Pro 2, meskipun kita sangat menyukai suatu bidang, tidak semua passion ini secara otomatis menghasilkan uang. Agar dapat menghasilkan pendapatan, passion ini perlu dipertemukan dengan kebutuhan pasar. Misalnya nih ya, teman Pro 2, seseorang senang membuat desain, mungkin dapat menawarkan jasa pembuatan poster, undangan digital, atau materi promosi kepada pelaku usaha. Sementara seseorang yang gemar memasak nih, ini dapat menjual makanan kepada masyarakat di sekitarnya. Artinya, teman Pro 2, kita perlu melihat apakah kemampuan yang dimiliki dapat memberi manfaat, menyelesaikan masalah, atau memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, perkembangan teknologi digital memberikan kesempatan yang semakin besar bagi siapa saja untuk menghasilkan uang melalui passion. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan seseorang memperkenalkan karya, membangun komunitas, serta menjangkau calon pelanggan tanpa harus memiliki toko fisik. Dan seorang fotografer pemula misalnya, ini dapat mengunggah hasil fotonya untuk menarik pelanggan. Begitu pula seseorang yang memiliki kemampuan berbicara dapat membuat konten edukasi, hiburan, atau ulasan produk. Namun teman Pro 2, keberhasilan di media sosial ini membutuhkan konsistensi, kualitas, dan juga strategi yang sesuai dengan audiens.

Kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Pernah gak sih kamu lagi ngobrol sama temen, terus tiba-tiba dia cerita panjang banget sampai lupa waktu? Nah, bisa jadi kamu sedang melihat aksi yang disebut yapping. Yapping adalah istilah slang yang... Pernah gak sih kamu lagi...

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi.

Oke, okay, teman pro 2 ya. Aku masih bahas mengenai bagaimana sih mengubah passion menjadi cuan. Nah, ada salah satu bidang yang semakin menarik perhatian generasi muda adalah pembuatan konten digital. Anak muda yang menyukai dunia kecantikan, musik, kuliner, pendidikan, olahraga, atau perjalanan ini dapat mengembangkan konten sesuai minatnya. Dan teman pro 2, penghasilan dapat diperoleh melalui kerjasama dengan merek, jasa pembuatan konten, program monetisasi yang memenuhi persyaratan, atau penjualan produk sendiri. Meski demikian, menjadi kreator konten ini bukan berarti harus selalu viral. Ya, membangun audiens yang tepat, menjaga kepercayaan, dan juga menghasilkan konten yang bermanfaat seringkali lebih penting daripada mengejar jumlah penonton semata. Dan teman perlu mengubah kemampuan menjadi jasa. Nah, tidak semua orang harus menjadi influencer untuk mendapatkan penghasilan dari passion ya. Menjual jasa sesuai kemampuan merupakan salah satu cara yang dapat dicoba dengan modal awal kreatif relatif kecil, dan orang yang memiliki kemampuan berbicara dapat menawarkan jasa sebagai pembawa acara atau moderator. Nah, mereka yang mahir mengedit video ini dapat menerima pekerjaan dari pelaku usaha dan kreator lainnya. Sementara itu, orang yang memiliki keterampilan desain ini dapat membantu bisnis membuat materi promosi. Dengan menawarkan jasa, seseorang dapat mulai memperoleh penghasilan berdasarkan keterampilan yang sudah dimiliki tanpa harus memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Alright, seterusnya teman Pro 2, bagaimana sih memulai bisnis dari hobi? Nah, passion juga dapat dikembangkan menjadi bisnis yang lebih terstruktur. Seseorang yang menyukai dunia kuliner, misalnya nih ya, bisa memulai usaha makanan rumahan dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. Mereka yang menyukai kerajinan tangan dapat menjual aksesoris, souvenir, atau hadiah khusus. Model usaha dapat dimulai dalam skala kecil untuk menguji minat pelanggan sebelum melakukan investasi yang lebih besar. Nah, hal yang paling penting nih teman Pro 2 adalah memahami kualitas produk ya, menentukan harga yang sesuai, dan juga memastikan bahwa biaya operasional tidak melebihi pendapatan yang diperoleh.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

All right, teman berdua ya, satu yang terbaik dari kelas Adams dengan New Heart ya. Dan saya masih bahas mengenai bagaimana sih mengubah passion menjadi cuan. Teman berdua, dalam dunia kerja dan juga bisnis yang semakin kompetitif, personal branding menjadi salah satu faktor yang dapat membantu seseorang dikenal oleh calon pelanggan. Dan teman berdua, personal branding ini adalah cara seseorang membangun identitas dan menunjukkan keahlian yang dimilikinya kepada publik. Contohnya nih ya, seseorang yang dikenal sebagai fotografer produk dapat secara konsisten ini menampilkan hasil foto, proses kerja, serta pengetahuan tentang pencahayaan dan juga komposisi. Dengan identitas yang jelas, teman Pro 2, calon pelanggan akan lebih mudah memahami layanan yang ditawarkan. Dan personal branding juga tidak harus dibangun dengan pencitraan yang berlebihan, tetapi melalui kualitas karya, dan juga karakter pastinya ya teman berdua. Dan itulah beberapa cara bagaimana sih mengubah passion ini menjadi cuan di zaman yang serba digital ini teman.

0: Aduh, mengapa lu tamang? Beta main akan game nih kalah taruh sih. So bagaimana ini? Beta sukalah paling banyak nih. Beta sampai su ambil pinjol parbar main akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Beta simpau mau ganti akan uang-uang nih bagaimana nih?
1: Makanya, stop akan judi online tujuh tamang nih. Supaya sih hidup bisa tenang.